0: Dan sementara tadi cocor kali ini para pemain Pacis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal, alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya, dan kemudian Amir Hakasim sebelah kanan kepada Husain Ali, masih Husain Ali mencari kawan umpan lambung kali ini kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jabdi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano Kano tadi, aneh ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi, karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0, pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah, coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Baez kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Baez, balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail kali ini, arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini, lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim, bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis, sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Konde, bukan sebuah pelanggaran dari wasit, play on terus dilakukan, bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis ke sebelah kiri, Saliba geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Nitten ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola, masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan, tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kontak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele, melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi nomor 24 Zaid Ismail, dengan cekatan tadi pemain asal Madrid Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak, sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri meminta rekan-rekannya agar lebih tenang, Rabiot kali ini dari tengah coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 1-0, Prancis 1 Irak 0, dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe, gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai, Bung Nova. Kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sedih sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya. Apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan. Dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Prancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Prancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yakni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Baez. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Baez. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan, tadi justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek Olise, kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele. Masih Dembele, bermain 1-2 kali ini Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi, umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmed Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan. Coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi bermain lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja rebound mental fatality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Perancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan. Dan sebaliknya saudara-saudara, Irak semakin tertekan. Apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Demikian saudara-saudara, 2-0. Saat ini Perancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil cederakan melepaskan ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna karena segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kuasa sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat dari Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, kejarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, kejarkan bola pendek cepatnya kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola. Tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daerahnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah lakukan langkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena si kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun jauh pada Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis. Sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba, Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano. Kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja. Gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Kepada ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak. Masih dikuasai sembilan pemain Irak, sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak tadi sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi tapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya. Dembele mundur ke belakang jauh, dia gerak tipu silak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merahkan tekanan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Adri situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut gimbal ini masih kutak-atik sementara, ya tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru. Terus tim Blues mencoba prosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Kutak-atik sementara, dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan, saudara-saudara. Tarik ke belakang kepada Lucas Digne, bekir ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne, oh dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulai berkirimkan bola cepat kepada siapa bergerak mencoba melakukan tekan kepada Dembele. Kutak ketik sebentar, dia masih mengiring bola, lepas tembakan ke gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangan ada kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Jika demikian, tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru, oh ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanjur berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak-atik sebentarnya, Irak kontak penalti, lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan balik, lepaskan masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis. Karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikhail Olise, sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya dan kini kita nantikan ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan dua gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikiriskan ke depan dia kepada rekannya di sana terjadi perebutan namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis sodorkan bola pendek ke depan dia ada Adrien di sana Rabiot ataupun rekannya sodorkan bola pendek ke tengah kuasai pemain-pemain belakang Perancis ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan merangsek ke jantung kotak penalti lawan gerak tembus jinak dia tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan yaitu Rabin Solaka ya kita nantikan kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone Kone kodorkan bola pendek ke belakang kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4 ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele terjadi perebutan di garis tengah namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak kirimkan kepada Lucas Digne seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini kembali lagi Prancis memungkinkan umpan tarik ke belakang lagi langsung ke jantung pertahanan lawan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis sudah dilakukan lawan tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basih di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua kita nantikan kini Irak mencoba melakukan tekanan menyusun barisan penyerangan namun kali ini patah lagi di tengah jalan kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne back kiri yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak mencoba kutak-kutik sebentar dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrien saudara-saudara masih permainkan bola mencoba menggiring bola cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan terjadi lagi perebutan masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak tarik lagi ke belakang mengepung pertahanan Irak kirimkan bola pendek tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana kami lihat Dayot Upamecano masih gerak tibus sedak dia tarik pada William Saliba kepada Kano calon umpannya kini Irak mencoba melakukan tekanan mundur jauh ke belakang dia ada Hakam yang membantu melebar ke sektor kiri umpan ke depan tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis namun kini Irak mencoba serangan berhasil belum tadi ke ujung sepatunya masih berhasil dikuasainya melebar ke sektor kiri tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 sodorkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan saudara-saudara dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan kepayahan ataupun kewalahan dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis lagi-lagi Prancis mencoba membangun serangan sodorkan bola pendek kepada Igdak berikan kepada Barcola berhasil dia menyusul kotak penalti masih terkutak-kutik sebentar tetapi kali ini patah di tengah jalan berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini ya melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu pemain Zidan Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nunn yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang sudah melambung tinggi. Kop 2 terjadi, lepas. Oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang. Padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru. Tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan. Belum berapa kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak menggiring bola, dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat 3.5 sudah ada di sana. Kami lihat Srabin Solaka. Srabin Solaka tarik umpan semua, berhasil menyusup tanah, dia berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola, dia merasuk jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan. Gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, bek kanan, dia maju ke depan lima, batu barisan penyerang. Irak masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke Sosko. Sosokan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Josep Amin. Angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas ke belakang. Kopo! Tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini. Namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan. Pertahanan Prancis memburu bola, dia angkat ke mulut kawan, lepas. Oh! Sayang-sayang, saudara, sayang. Satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Al-Hamidi kami kira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Perancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetap saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Hasan. Hasan melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kering sebentar, dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan, lempar ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan, saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Solaka. Rabin Solaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal, tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, sodorkan bola pendek, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih, saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Nantikan selemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Oh, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang, penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan dia kerja sebagai William Saliba. Saliba permainkan bola di raca sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Upam, masuk kami kepada Upama Ceno, Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat mengirim bola mendekati ada kotak penalti lawan. Kutak di sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba cari ke belakang lagi, gerak tibus tidak dia, masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan. Kuasai sepenuhnya pemain Prancis belum melakukan umpan sendiri ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek Mbappe di kotak penalti, berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Namun kali ini ada 3 pemain Prancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar dia menggiring bola cepat. Saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang. Oh, ternyata jauh sekali kini. Pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tundur ke belakang lagi, kerja sama dengan sahabat gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek dan kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis, kuasa bola sepenuhnya dia, tarik ke belakang lagi, kotak kedik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kotak kedik sebentar dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodorkan masih kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil membantu terobosan kepada Barcola dan dia kotak penalti. Lepas tembakan tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, putar kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Igne, lepas tembakan tidak jadi, di heading keluar kotak penalti. Namun datang Conde, gratibus tindak dia mundur ke belakang cepat melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak kedik sebentar dia, mereka di kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Prancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada 2 pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan. Pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
0: Baik, pergantian dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. dorong lagi ke sebelah kanannya lagi ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kazim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Ser kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran. Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kan ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang 7 ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Selaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali Zidane Iqbal, bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim, dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe, ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, arahkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri, maksud kali ini kepada Saliba, masih Saliba tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang ini Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang 7 anak Kylian Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Matkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main. Doski coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya. Meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendelay bola. Kali ini Yosef Amin mencari kawan, oh berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akram Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Ibas. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendangan ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan dan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Mansur Cherki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Dak Dikduser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan. Dan dimasuk tali Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Alirkan ke sebelah nomor 20 di Serre Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto. Bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia. Justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Thuram. Tapi lagi-lagi, dan ya, dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele, mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sanmi Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
3: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto. untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Ya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang menurutnya.
0: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang sangat layak untuk menjadi man of the match dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
0: penalti.
1: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut 1 gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga.
1: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
0: Norwegia masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya.
1: Betul.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi sempat bilang babak kedua rasa babak pertama itu saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan menyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya, di barisan tengah bahkan di barisan belakang Prancis, dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Jadi, ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya, dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner up menjadi Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka

0: 3 Teknologi Bandara. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai tahun 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak tahun 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam

0: Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi dalam dialog interaktif terkait dengan menyikapi wacana MBG di kantin sekolah untuk daerah terpencil. Dan telah bersama kita ada Pak Hasbullah, Kabid SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi.
2: Baik, Pak Hasbullah, berbicara terkait dengan wacana MBG di kantin sekolah untuk di Kabupaten Pangkep sendiri ini seperti apa mungkin kesiapan dari sekolah-sekolah ketika wacana ini direalisasikan, Pak? Silakan.
3: Iya, terima kasih banyak Mbak. Terkait dengan wacana MBG akan dikelola oleh sekolah, itu sebenarnya sudah ada beberapa info yang masuk ke kami dengan teman-teman dari Kepala Satuan Pendidikan yang ada di wilayah 3T kami itu. Cuma itu kan nanti tetap kembali ke kebijakan pemerintah, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah itu kami siap membackup, siap membantu untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Itu Mbak.
2: Baik, Pak Hasbullah, apakah ada standarisasi dari mungkin kantin sekolah sehingga bisa dikatakan layak sebagai apa ya, bisa dikatakan lokasi untuk pengolahan atau distribusi dari MBG ini?
3: Untuk sementara Mbak, karena ini baru wacana, terkait itu kan mungkin nanti pihak pemerintah melalui mungkin BGN itu harus ada juknis, semacam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan terkait kegiatan MBG di satuan pendidikan masing-masing sekolah. Karena kalau tidak ada itu Mbak, mungkin mereka akan tidak ada arah mereka untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi mungkin harus disiapkan dulu juknisnya, jasaran dulu juknisnya untuk kegiatan tersebut. Saya kira gitu.
2: Baik, tapi sudah ada persiapan mungkin dengan adanya wacana ini, mungkin melihatkan kondisi demografi di Pangkep ini ada yang kepulauan gitu, ada daratan tinggi juga ini Pak Hasbullah, sudah ada pemetaan tidak lokasi-lokasi sekolah yang mungkin kiranya untuk distribusi logistik itu rentan begitu dengan adanya kondisi geografis sendiri dari kota Kabupaten Pangkep?
3: Nah, kalau itu mbak, sudah kami sudah lama khusus untuk misalnya kami punya dua wilayah masuk wilayah 3T, yaitu dua kecamatan yang ada di Kecamatan Liukang Kalmas dengan Kecamatan Liukang Tangaya. Kalau tidak di daerah pegunungan itu untuk sementara ini mbak, itu kami ada satu wilayah, itu di wilayah Kecamatan Tondon Talasa dan Kecamatan Baloji. Untuk saat ini sudah terjangkau oleh kendaraan. Cuman ada satu sekolah sih kami di daerah pegunungan itu susah untuk dijangkau oleh kendaraan. Apalagi kalau kendaraan roda 4 agak susah sih mbak. Jadi selama ini mereka distribusi keperluan mereka itu dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi begitu.
2: Oke.
3: Okay. Ada satu sekolah SMP dan ada satu sekolah SD di wilayah di daerah Bung itu namanya mbak, itu di daerah Bakka dan selama ini orang tahu itu, dan di daerah sekitaran dekat di Bung Serang, tapi itu sudah bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, cuma jaraknya sih memang agak jauh. Itu kalau untuk pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijangkau oleh MBG ini. Nah, sebagai info juga mbak, bahwa sampai saat ini dua wilayah kami di daerah 3T itu sampai sekarang mereka belum mendapatkan MBG, karena ini faktor geografis yang sampai saat ini mereka belum mendapatkan MBG itu, karena mereka kami terkendala dengan beberapa kendala teknis mbak.
2: Baik.
3: Contoh misalnya untuk sampai ke pulau itu di Lukan Tengahnya itu yang terdekat itu butuh waktu, kalau pakai perintis pulau terdekatnya itu 23 jam, kalau yang terjauhnya itu sampai butuh waktu 48 sampai 50 jam, karena itu berdekatan dengan Lombok di wilayah Nusa Tenggara Barat. Itu untuk Lukan Tengahnya, dan kalau juga di Kecamatan Lukan Kalmas itu ada yang berdekatan ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Lebih dekat sih mereka ke sana, ke Kalimantan, ke Banjarmasin dibandingkan mereka ke Pangkep atau ke Makassar. Nah, itu kendala-kendala itu yang harus dipertimbangkan juga.
2: Baik.
3: Tetapi sisi kesiapan nantilah kami tunggu juknisnya. Pada prinsipnya bahwa satuan pendidikan melalui kepala sekolah itu apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu tentunya kami di bawah akan terus bersinergi bagaimana supaya MBG ini bisa dinikmati juga oleh anak-anak kita yang berada di daerah 3T dan daerah-daerah pegunungan yang tidak bisa terjangkau itu mbak.
2: Baik, jadi bisa dikatakan dengan adanya wacana bahwa di daerah-daerah 3T ini membuat bisa dikatakan MBG-nya itu di kantin sekolah, itu bisa meminimalisir resiko-resiko seperti tadi ya Pak Hasbullah, bahwa lokasinya yang jauh mungkin sehingga untuk distribusinya itu agak susah begitu.
3: Iya betul mbak, saya kira pemikiran kita hampir sama mbak. Mengingatkan kalau kita berdasarkan pengalaman yang ada di darat itu kan makanan yang sudah siap saji jadi makan oleh anak-anak kita itu kan waktunya kan ada sekian jam misalnya.
2: Betul.
3: Maksimalnya, sementara kalau misalnya dibuat satu dapur misalnya di satu titik, jarak antar pulau itu di wilayah-wilayah 3T itu mbak ya minimal 2 jam baru sampai dari titik dapur ke lokasi. Walaupun titik dapurnya berada di titik yang berdekatan dengan sekolah sih no problem. Cuman kan yang jangkauan pulau-pulau yang di sekitarnya itu yang menjadi pertanyaan mbak nantinya, karena rest waktu dari makanan itu ya ada waktunya, yang sampai makanan sudah tidak layak konsumsi baru sampai di lokasi. Itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran beberapa teman-teman kepala sekolah dan termasuk kami juga dari dinas pendidikan.
2: Baik, kalau terkait dengan wacana ini Pak Hasbullah, apakah dari dinas sendiri ini mungkin sudah ada planning begitu kalau misalnya ini direalisasikan terkait pengelolaan operasionalnya, karena kan tentunya ini bisa dikatakan tidak boleh juga mengganggu bagaimana operasional belajar mengajar begitu ya di sekolah. Itu sudah ada planning-planning dari dinas pendidikan tidak Pak?
3: Untuk saat ini Mbak, sejak bergulirnya MBG ini kan memang sudah ada beberapa wacana yang berkembang bahwa kalau misalnya diserahkan ke sekolah itu kan ada nanti ya mungkinlah itu tadi Mbak kami sampaikan bahwa kami menuju juknis juklak kalau ini dilaksanakan terkait kesiapan itu tadi dari sisi higienisasi kesegaran makanan kan kalau kantin sekolah bisa mungkin dijaga karena waktu resnya itu untuk pengantaran tidak ada. Yang kedua kalau proses belajar mengajar saya kira enggak Mbak, karena itu kan terpisah. Terpisah Mbak, ada jam-jam tertentu pada saat mereka istirahat ya itu mereka bisa keluar kelas untuk MBG-nya itu. Nah kalau yang jadi masalah mungkin Mbak di sekarang kami di daerah-daerah 3T itu di sekolah-sekolah ini kesiapan kantin, karena rata-rata di daerah 3T itu Mbak ya untuk saat ini ya masih kantin-kantin sangat sederhana yang dimiliki oleh sekolah. Itu ya. Nah, kalaupun nanti misalnya ini bisa terrealisasi, ya tentunya kami harus butuh persiapan, butuh bimbingan, mungkin ada nanti semacam pelatihan dari pihak BGN sendiri untuk sekolah-sekolah dan pengelola kantin itu sendiri. Tapi untuk itu Mbak, memang harus disiapkan sih infrastruktur pendukung dari kantin itu sendiri, misalnya kesiapan dapur, peralatan, sebenarnya kan itu nanti yang nantinya harus menjadi pemikiran kita bersama semua. Apakah nanti disiapkan oleh sekolah, sumber dananya dari mana, itu yang harus nanti bicarakan lebih lanjut mungkin Pak.
2: Baik, sambil menanti juknis begitu ya Pak Hasbullah ya, karena tentunya dari dinas sendiri juga nggak bisa terlalu banyak begitu melakukan persiapan sementara juknis untuk kegiatan ini juga belum realisasi gitu ya sampai ke dinas pendidikan gitu ya Pak Hasbullah ya.
3: Iya benar Mbak, kami sendiri saja sampai saat ini cuma melihat dari info-info di media. Kalau secara langsung kami dipanggil, diminta disosialisasikan, apalagi kalau untuk diberikan pelatihan terkait itu sampai sekarang belum ada sih Mbak.
2: Baik, baik. Baik Pak Hasbullah, terima kasih informasi yang diberikan kepada Pro 1 RRI Makassar di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak, sama-sama.
2: Baik, pendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Hasbullah, Kabid SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep terkait dengan menyikapi wacana MBG di kantin sekolah di khususnya untuk daerah-daerah terpencil. Kami masih akan menghubungi narasumber kita berikutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Makassar pagi ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Makassar pagi ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini ya. Kita melanjutkan kebersamaan kita menyikapi wacana MBG di kantin sekolah untuk daerah terpencil bersama dengan pemerhati pendidikan ada Profesor Dr. Haji Abdullah Sinring MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Prof. Sinring.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, selamat pagi Prof. Kita berbicara terkait dengan wacana MBG di kantin-kantin sekolah nih Prof, untuk daerah-daerah yang ya, terpencil. Kalau dari kacamata pendidikan sendiri Prof melihatnya ini seperti apa kesiapan yang harus disiapkan oleh sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah terpencil ini Prof?
1: Ya, memang begini, kita kan sekarang ini disuguhi banyak informasi, baik yang kita lihat di media visual maupun media audio, media baca ya, pokoknya media massa lah, media sosial,
0: yeah,
1: bahwa operasional atau pelaksanaan MBG ini di sana sini banyak disoroti masyarakat, apalagi sudah ada apa ya, sudah ada yang di ya pejabat tingginya yang masuk dalam aparat hukum ya.
0: Betul.
1: Nah, saya ingin menegaskan lagi bahwa MBG-nya itu bagus, program mulia. Yang tidak bagus itu yang korupsinya atau yang mengambil keuntungan secara tidak wajar.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua, yang tidak menjaga mutu makanan itu sendiri, itu pertama ya.
0: Yeah.
1: Sehingga lahirlah beberapa wacana-wacana ya yang diajukan banyak pihak. Nah, mm-hmm, saya mengamati juga itu bahwa kalau memberikan solusi atau wacana harus ada solusinya juga. Katakanlah ada waktu itu mengatakan hendaknya diberikan langsung uang itu kepada orang tuanya. Salah satu itu solusi, walaupun itu bukan solusi yang artinya yang aman dari apa bisa dijamin bahwa uang itu betul-betul menjadi makanan bergizi buat anak itu. Kalau yeah, bisa ya silakan.
0: Mm-mm.
1: Ada yang ingin langsung menghentikan, nah itu kalau tidak ada solusinya tentu tidak mungkin. Nah ini sekarang salah satu solusinya adalah melalui kantin-kantin sekolah ya, terutama di desa-desa.
0: Mm-mm.
1: Itu juga satu solusi. Tapi intinya adalah bagaimana menghilangkan, kalau itu tidak bisa hilang, meminimalisir mata rantai hal-hal yang sifatnya pemborosan.
0: Mm-mm.
1: Hal-hal yang sifatnya terjadi penguapan, tanda kutip ya. Itu semua karena intinya ini harus diselamatkan, ini anak-anak kita.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau caranya silakan, tapi itu potonglah mata rantai peluang-peluang terjadinya pemborosan anggaran kah, yang tidak sampai menjadi makanan, yang mestinya menjadi makanan karena dipotong beli itu beli ini dan lain sebagainya, yang akhirnya terbuka celah-celah penyimpangan dana.
0: Baik.
1: Nah itu menurut saya bagus-bagus saja itu kalau melalui kantin, tapi apa solusinya untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan yang disorot-sorot itu?
0: Baik.
1: Nah, kalau itu bisa diantisipasi, dirumuskan lebih baik, itu saya kira satu juga solusi. Nah, itu tanggapan saya itu. Silakan.
0: Baik. Baik.
1: Dengan catatan jangan sekedar mengubah, tapi lihat itu kenapa diubah. Silakan.
0: Baik. Nah, Prof, ini kalau kita melihat otomatis kalau misalnya operasionalnya ini dipindahkan ke kantin sekolah pasti kan melibatkan mungkin bisa saja guru begitu ya. Apakah ini juga nantinya akan berdampak begitu pada kualitas pembelajaran? Kan kalau guru kita ini kan juga sekarang sudah banyak nih, selain beban pekerjaannya ada beban administrasi juga yang biasanya dibebankan kepada guru. Nah kalau misalnya operasionalnya ini pindah ke kantin sekolah, apakah nanti guru juga harus ada pelibatan begitu dalam pengelolaan operasional MBG ini, atau sekolah harus mengambil orang luar nih yang tidak terikat begitu dengan operasional sekolah nantinya?
1: Ya, intinya jangan sampai guru itu menambah lagi aktivitasnya selain dari layanan pembelajaran. Karena tugas pembelajarannya saja itu sudah cukup padat itu. Bahwa ada apa, ada hal-hal tertentu memperlancar, itu saya kira tidak apa-apa, biasalah itu memperlancar. Tapi kalau dia menjadi pemain utama atau ada porsi khusus dan lain sebagainya, itu sebaiknya jangan. Tugasnya itu adalah mendidik. Bagaimana antri, bagaimana membaca doa sebelum makan, guru harus ada di situ. Nah, kalau itu. Tapi kalau penyiapan bahan mentahnya menjadi bahan jadi dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu inersinya untuk melakukan layanan pembelajaran. Jadi sebaiknya jangan guru menjadi orang yang satu pihak yang secara operasional itu masuk dalam itu, kecuali sekedar memperlancar yang ada kaitannya dengan pendidikan karakter anak. Seperti tadi, belajar antri, belajar disiplin, belajar makan dengan bersih, dan berdoa, itu guru harus ada di sampingnya kalau yang begitu-begitu itu. Karena itu bagian dari tugas pendidikannya di sekolah, tugas kepembimbingannya di sekolah. Yang kedua, memang kalau selama ini disoroti orang banyak yang mulai dari pusat ini, jangan kita sekedar di daerah saja selalu disoroti. Pusat ini masalahnya banyak. Bukan orang yang memikirkan, yang punya tupoksi pendidikan yang dilibatkan. Kalau kantin sekolah kan orang-orang yang ada di wilayah sekolah itu memang pikiran dan perasaannya itu ada dalam operasional sekolah, walaupun dengan ada porsinya di luar jam pembelajaran. Anggota komite, saya tidak katakan libatkan, yang saya katakan anggota komite itu masih lebih wajar lah itu dibanding pengusaha besar yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan di sekolah, tiba-tiba masuk menjadi apa, pemegang SPPG yang ini kan peluang-peluang, ini kan yang sudah terbukti menjadi masalah ini. Nah itu. Jadi kita libatkanlah pihak-pihak yang memang ada tugas tanggung jawabnya di sekolah itu. Dia bagian dari upaya mendidik, memperlancar, walaupun secara tidak langsung di luar kelas. Dia bahkan dia punya anak mungkin, misalnya ada kesatuan-kesatuan orang tua itu. Nah, tapi itu kan hal-hal yang saya maksud tadi, tidak sepanjang itu bisa memotong mata rantai penyalahgunaan anggaran. Yang kedua, mutu makanan itu sendiri. Nah itu.
0: Baik.
1: Saya minggu-minggu ini saya meninjau mahasiswa saya yang praktek PPL di sekolah-sekolah, ya tidak usah saya sebut sekolahnya, banyak lah. Nah, itu jam-jam 10 itu kan sudah berdatangan itu mobil-mobil pengantar itu.
0: Betul.
1: Jam-jam 10. Tentu dari luar dan lain sebagainya itu. Sudah sibuk lah itu sekolah itu kan jam-jam 10, apalagi jam 11. Nah, bahkan mungkin ada yang lebih pagi lagi. Tapi itulah tadi, kalau bisa memang orang-orang atau pihak-pihak yang dia memang sebagai pihak memperlancar sekolah, katakanlah kantin sekolah sekarang, bagaimana menjadikan kantin sekolah itu kantin yang sehat dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Itu saya kira itu intinya.
0: Baik.
1: Jadi MBG-nya bagus, yang tidak bagus itu penumpangnya, tanda kutip
0: ini. Baik. Nah Prof, ini kan kalau kita berbicara ketika kantin sekolah akan dijadikan sebagai dapur begitu tanda kutip. Nah ini kan tentunya membutuhkan infrastruktur pendukung, dapur, peralatan dan segala macam. Nah kalau Prof melihat sendiri, ini kan kapasitasnya untuk daerah-daerah terpencil. Seberapa besar urgensi dari MBG ini dihadirkan di daerah-daerah terpencil dibandingkan perbaikan-perbaikan mungkin sekolah, karena kan kalau kita tahu untuk daerah-daerah terpencil itu kan mungkin sekolahnya juga masih ada yang tidak memadai begitu. Itu seberapa besar urgensi MBG ini hadir di daerah-daerah terpencil?
1: Ya, memang ya, tentu kalau secara simultan semua aspek tentu kan banyak hal. Mm-mm. Kita punya keterbatasan pada infrastruktur, itu benar.
0: Yeah.
1: Tapi kita juga punya keterbatasan terhadap pemenuhan gizi pada anak-anak yang sedang belajar. Saya kira pemerintah kan dulu itu mempertimbangkan itu, yang yeah. mana didahulukan.
0: Betul.
1: Atau yang mana mungkin bukan didahulukan, tapi semua dikerjakan, tapi
0: skala prioritas
1: konsentrasi
0: ya.
1: Ya, nah itu semua kan memang menjadi permasalahan penyelenggaraan pendidikan, infrastruktur. Mungkin kalau tidak salah ya, program mm-hmm. Pak Gubernur Sumsel itu tentang stunting ini ya,
0: ya.
1: Memperkecil anak-anak kecil, anak usia sekolah yang mengalami gizi buruk ini kan sebetulnya relevan. Tinggalkan penyelenggaraannya ini yang perlu kita perlu direvisi lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kantin sekolah ya itu tadi, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelayanan akademik mm-mm. sekolah. Nah, itu saya kira satu solusi. Tapi libatkanlah memang orang-orang yang punya kaitan langsung dengan pendidikan di sekolah, pembelajaran di sekolah.
0: Baik, baik. Jadi
1: jangan investor-investor
0: yang dari luar gitu ya, nggak tahu bagaimana kondisi sekolah, yang mana yang harus diprioritaskan, anak-anaknya sebenarnya butuhnya apa gitu ya.
1: Ya,
0: iya. Baik, baik. Nah, Prof, terakhir nih, kalau menurut Prof, dengan hadirnya misalnya wacana MBG di kantin sekolah ini direalisasikan, kira-kira tolok ukur ataupun indikator keberhasilan yang bisa dikatakan bahwa MBG ini tepat sasaran begitu hadir di kantin sekolah itu apa, Prof?
1: Ya, tentu kita lihat seberapa efektif itu, seberapa banyak anak yang betul-betul makan dan menghabiskan makanannya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu, jadi bukan sekedar berapa jumlah yang di drop, yeah. berapa jumlah kuotanya per sekolah, bukan itu. Dimakan enggak? Nah, gimana sekarang pemerintah punya instrumen untuk meningkatkan istilahnya konsumennya itu betul-betul memanfaatkan makan itu dan lain sebagainya. Tentu tidak mungkin 100% karena banyak faktor yang bisa terjadi ya. Anak-anak sakit, anak-anak tidak hadir, dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian juga adalah pemerintah tentu punya jaringan apalah namanya. Harus diidentifikasi jenis-jenis makanan yang sehat dan diterima secara budaya setempat sekolah. Jangan sampai bergizi tapi anak-anak tidak familiar dengan
0: Betul.
1: Itu sehingga mereka tidak makan.
0: Ya.
1: Nah, jadi tanpa mengatakan biayanya tinggi, tetapi teliti dulu, survei dulu jenis makanan apa yang sehat, kata kuncinya sehat.
0: Mm-hmm.
1: yang juga terterima atau familiar di mata dan tenggorokan anak-anak di satu wilayah kira-kira begitu.
0: Baik, baik.
1: Bah, mencanya ada di desa itu misalnya.
0: Iya, supaya distribusinya nggak jauh-jauh gitu ya, Prof ya.
1: Ya, sehingga semua lapisan masyarakat
0: ya.
1: Terberdayakan.
0: Baik.
1: Pemelihara ayam telur, peternak petelur itu dan lain sebagainya, atau petani kebun sayur mayur dan lain sebagainya, hal-hal ini ya, itu ya semua. Saya kira pemerintah persoalan ini itu secara teoritik ada itu, tetapi pengawasannya di lapangan yang kadang-kadang
0: praktiknya yang agak-agak kesana kemari gitu.
1: Itu dia.
0: Baik.
1: Ini kan jago teori, tinggal praktiknya ya.
0: Baik, jadi kita harapkan memang wacana ini tepat sasaran dengan memanfaatkan seluruh keterlibatan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah, tapi tidak melibat menekan dan mengganggu jam kerja dari guru-guru begitu ya Prof ya?
1: Ya betul.
0: Itu yang utama.
1: Terganggu waktu dan energinya guru di luar dari layanan akademiknya kepada anak-anak kita.
0: Baik, baik. Prof, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Prof, selamat kembali beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Profesor Dr. Haji Abdullah Sinring, MPD, pemerhati pendidikan, dalam wacana menyikapi wacana MBG di kantin sekolah untuk daerah terpencil. Sebelumnya juga kita telah bersama dengan Pak Hasbullah, Kabid SMP dari Disdik Pangkep. Dan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Makassar menyapa pagi. Saya Dwi Kartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dien. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Makassar siang ini hingga nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar sebentar juga akan hadir di ruang dengar Anda, Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Makassar pagi ini.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saya Alfian, senang sekali bisa bersama Anda kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan edisi kami Selasa 23 Juni 2026. Kita akan bahas pada kesempatan pagi ini terkait dengan turnamen e-sport Kapolri Cup ya, di mana Kabupaten Pangkep rencana akan mengirim wakilnya untuk mengikuti ajang ini. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pertandingan Esport Indonesia SI Pangkep, ada Bung Aditya Anggriawan. Oke. Halo Mas Adit.
2: Siap. Halo Kak.
1: Apa kabar? Sehat-sehat?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke deh.
2: Untuk pagi.
1: Baik, ini ada turnamen Kapolri Cup untuk esport. Mungkin seperti apa dari SI Pangkep mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang ini?
2: Kak, alhamdulillah ini merupakan suatu mungkin terobosan yang baik yang dilaksanakan oleh teman-teman atau bapak-bapak polisi terkait pembentukan generasi muda di bidang atlet e-sport khususnya yang ada di Sulawesi Selatan dan yang ada di Kabupaten Pangkep. Saya rasa Kak, kegiatan ini untuk saat kami support untuk melaksanakan di Kapolres tingkat Kabupaten Pangkep ini.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah untuk prosesnya kami sementara ini masih melaksanakan kegiatan pendaftaran peserta yang untuk nanti di tanggal 23 ya mungkin. Dan persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan itu salah satunya ini adalah untuk mempersiapkan venue
1: Ada seleksi enggak sebelumnya Adit dilaksanakan untuk menentukan siapa nanti yang akan mewakili Kabupaten Pangkep ini?
2: Kalau untuk seleksinya Kak, inilah yang kita laksanakan. Itu pendaftarannya secara terbuka secara online melalui link dari Mabes Polri langsung untuk mendata seluruh peserta. Nah, alhamdulillah khusus kami ini di Kabupaten Pangkep pendaftar sampai hari ini sudah ada 18 tim. Mungkin ini masih akan bertambah Kak sampai besok. Dan inilah nanti yang akan kami pertandingkan dalam bentuk pertandingan offline. Dan inilah yang menjadi seleksinya kami dari SI Pangkep bersama Polres Pangkep bersama rekan-rekan IASPA juga untuk mendapatkan hasil terbaik yang kami utus jadi perwakilan Polres Pangkep untuk ke jenjang tingkat Kapolda Kapitan.
1: Oke. Ada berapa nomor begitu kategori pertandingan yang nanti ini akan dipertandingkan pada ajang ini?
2: Kalau nomor pertandingannya itu Kak cuma satu game saja, yakni Mobile Legend. Iya, cuma mungkin yang nanti akan menjadi wakil dari Polres Pangkep ini ke Polda Sulsel itu ada 3 tim nanti yang kami akan kirim, yakni dari hasil pertandingan juara 1, juara 2 dan juara 3.
1: Oh, jadi hanya Mobile Legend yang dipertandingkan saja ya?
2: Iya, hanya Mobile Legend Kak.
1: Oke, biasanya kan ada PUBG apa channel Mobile Legend gitu. Oke. Kalau dari Pangkep sendiri itu bagaimana potensinya begitu untuk cabang olahraga e-sport ini?
2: Kalau dari Pangkep sendiri itu Kak, alhamdulillah kita bukan juga tertinggal dan kita juga bukan menjuara ya, tapi kami alhamdulillah itu berada di tengah-tengah. Karena kemarin juga hasil Praporda nanti berangkat ke Wajo itu kami juga alhamdulillah meloloskan 3 cabur pertandingannya, yakni PUBG, terus Mobile Legend dan Free Fire. Ya, untuk jangkauan kami di kegiatan e-sport ini itu alhamdulillah kami punya peran penting untuk bisa berprestasi sampai
1: ya. Kalau untuk Mobile Legend ini sendiri, apa sih yang mungkin persiapan-persiapan yang biasanya dilakukan untuk atlet begitu ya? Kalau mungkin melihat dari apa ya, peta persaingan begitu.
2: Alhamdulillah Kak, kami di AC Pangkep di bawah naungannya kami ketua umum itu diberikan beberapa fasilitas pendukung khusus untuk atlet, yakni salah satunya itu adalah membukakan ruang untuk bisa latihan bersama di salah satu tempat yang ada di Kabupaten Pangkep untuk bisa ada latihan bersama Kak, yang juga sekaligus kami di kegiatan tersebut itu menjadi kegiatan pantauannya kami khusus di bidang pengembangan atlet seperti itu Kak.
1: Kalau di AC Pangkep sendiri itu ada berapa kategori sebetulnya yang ini sering dilatihkan, yang sering dimainkan oleh atlet? Apakah hanya Mobile Legends saja atau juga ada Free Fire, ada PUBG begitu ya?
2: Sementara ini Kak kami fokus di tiga game ya. Di Mobile. Iya, tapi ada juga satu itu Kak game yang menggunakan PS4. Khususnya PS4 itu gamenya yang football, e-football. Juga yang sering akan secara umum di tingkat Sulawesi Selatan Kak.
1: Oke, tapi kalau kekuatan Pangkep sebetulnya di game mana ini?
2: Kalau sebenarnya Kak kekuatan Pangkep itu kita berfokus di Mobile Legend-nya.
1: Mobile Legend ya. Oke, okay. Termasuk juga nanti untuk Porprov begitu, Mobile Legend juga ini menjadi salah satu fokusnya begitu di situ untuk bisa dapat medali.
2: Iya betul. Salah nanti untuk kita berangkat Porprov juga fokusnya kami itu ada di Mobile Legend karena alhamdulillah kemarin pada saat praporda-nya itu praporpopnya alhamdulillah Mobile Legend itu ada di peringkat keempat kalau tidak salah itu.
1: Oke, okay. Baik. Khusus untuk Kapolri Cup ini, apa mungkin target dari AC Pangkep?
2: Target kami itu Kak, insya Allah kami ingin capai itu bisa ada di tiga besar dari hasil Kapolda Cup.
1: Oke, okay. Tiga besar dari Kapolda Cup. Jadi kemungkinan kalau dari Kapolda Cup mungkin tiga besar ini nanti akan mewakili Sulsel begitu kira-kira ya? Atau gimana? Nanti iya, catatan.
2: Karena kami baca di petunjuk pelaksanaannya itu tiga besar di hasil Kapolda yang akan diberangkatkan ke Mabes Polri.
1: Oke. Okay. Jadi ini berjenjang begitu seleksi yang dilakukan begitu ya untuk mengikuti Kapolri Cup ini.
2: Iya, betul Kak.
1: Jadi persaingan akan ketat begitu.
2: Pasti akan ketat Kak karena kami lihat ini pesertanya kan terbatas itu Kak. Dari umur 16 sampai 20 tahun. Artinya ini para pemain atlet yang akan bertanding ini itu betul-betul di kalangan di bawah seperti kayak selevel junior Kak. Yang artinya belum terlihat kelihatan apalagi itu terlalu kelihatan skillnya karena rata-rata yang pro itu kan umur-umur di atas 20 tahun Kak.
1: Okay.
2: Artinya ini akan kelihatan
1: cancer. Kalau di Pangkep sendiri usia-usia begitu sudah ada enggak yang pro begitu?
2: Di khusus di Pangkep itu Kak alhamdulillah ada Kak di tingkat SMA itu karena jenjang pertandingan Mobile Legend itu Kak, di tingkat SMA itu aktif Kak hampir setiap tahun itu ada pertandingan antar sekolah.
1: Jadi sudah ada mereka yang terlatih mengikuti kegiatan ataupun turnamen-turnamen ya.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Khusus di Mobile.
1: Nah nanti kalau untuk menghadapi Kapolda Cup ini nanti kira-kira yang dianggap lawan paling berat itu dari mana nih? Saingannya Pangkep.
2: Itu Kak paling lawan yang paling berat itu kalau kita lihat dari beberapa pengalaman kemarin itu dari Makassar. Terus ada juga teman-teman ESI Maros sama Goa.
1: Oke, ada tiga kabupaten ya, Makassar, Goa, Maros. Iya.
2: Tanggaan.
1: Oke. Oke, mudah-mudahan tim Pangkep ini bisa paling tidak mewakili Sulsel ya, dapat tiga besar targetnya begitu. Oke, okay, berjuang terus. Baik. Oke, okay. Adit terima kasih Adit untuk waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu ya Adit.
2: Siap.
1: Oke, okay. Ya selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar RRI, tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pembinaan ya dari e-sport, Kepala Bidang Pertandingan e-sport Indonesia, ISI Pangkep ya. Nah, jadi untuk game sekarang ini pendengar sudah punya cabang olahraga tersendiri yaitu e-sport. Bahkan boleh dikatakan untuk cabang olahraga ini hadiahnya nggak main-main loh. Jadi mereka yang sebetulnya punya bakat di bidang gamers ya, khusus untuk jenis game Free Fire, PUBG dan juga Mobile Legends, nah, ini nggak bisa dipandang sebelah mata sekarang karena hadiahnya untuk turnamen-turnamen internasional boleh dikatakan sangat besar ya. Nah, khusus untuk lokalan saja regional Sulawesi Selatan itu memperebutkan hadiah sampai puluhan juta ya. Bahkan kalau tingkat nasional itu memiliki hadiah yang sebetulnya sangat besar dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan olahraga lainnya karena memang memiliki sponsor yang sangat banyak dan peminat yang sangat banyak sekali. Oke, saya cukupkan dari sini untuk kebersamaan kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Selfian pamit, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan di ruang dengar Anda yang sudah melengkapi kebersamaan kita di hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak namanya. Jadi program pelayanan kesehatan bergerak ini adalah pelayanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses secara geografis ya. Untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Pelayanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa. Dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semuanya. Cuman ya sejalannya ya sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat nadi awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini, itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah, pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Gorong Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau desa-desa sekarang kan ada kita kenal Mindes, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama ibu-ibu. Jadi dengan adanya, sekian dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada di puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas. Sehingga dengan adanya ini, masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang jadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama,
1: baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equal atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa, memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pendengar Pro Satu, untuk saat ini juga kami ucapkan selamat beraktivitas ya untuk Anda yang sedang ada di tempat aktivitas, sedang sibuk sambil memonitor siaran dari Pro Satu RRI Makassar, ataupun juga mungkin yang sedang on the way lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan, tetap semangat untuk hari ini di hari Selasa yang penuh dengan semangat pastinya. Saya menghadirkan satu lagu dulu deh untuk Anda dari Kirei, Jangan Kau Samakan, yang akan melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di saat ini sudah 3 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama di program acara Moderasi Beragama. Kita hadirkan informasi terkait pilar dalam moderasi beragama seperti apa yang tentunya menjadi indikator dalam moderasi beragama, yakni yang berupa nilai-nilai pedoman untuk menjaga kerukunan antar umat. Nah, kalau kita berbicara seputar empat pilar atau indikator moderasi beragama ini, salah satunya adalah terkait komitmen kebangsaan pendengar, yakni kesetiaan dan juga penerimaan terhadap prinsip-prinsip bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
2: Makassar Siang Ini.

Kita masih di moderasi beragama pendengar. Selain komitmen kebangsaan, toleransi juga menjadi salah satu 4 pilar atau indikator moderasi beragama yang masuk dalam nilai-nilai pedoman untuk menjaga kerukunan antar umat. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, serta saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keyakinan diri sendiri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di program acara Moderasi Beragama, pendengar. Dan masih membahas terkait tempat pilar ataupun juga indikator moderasi beragama yang di dalamnya masuk dalam nilai-nilai pedoman untuk menjaga kerukunan antar umat. Setelah ada komitmen kebangsaan, ada juga toleransi, yang pilar berikutnya adalah anti kekerasan, yakni menolak segala bentuk tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun juga verbal, yang dilakukan atas nama agama untuk memaksakan kehendak.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istiqoroh Cinta dari Elemen Perenggara sudah mengantarkan kita di menit ke-35 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengara, melanjutkan kebersamaan kita di program acara Moderasi Beragama. Kita masih akan hadirkan pilar yang keempat atau indikator yang keempat dalam moderasi beragama, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai pedoman untuk menjaga kerukunan antar umat. Selain komitmen kebangsaan, yakni kesetiaan dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, ada juga toleransi, yakni sikap menghargai perbedaan, memberikan ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, serta saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keyakinan diri sendiri. Tadi juga ada anti kekerasan, yakni menolak segala bentuk tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun juga verbal, yang dilakukan atas nama agama untuk memaksakan kehendak. Dan pilar yang berikutnya atau pilar yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, yakni adanya sikap akomodatif, ramah dan terbuka terhadap kebudayaan serta tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.

0: Ya gimana gak kesel, apa-apa di pasal tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah emang iya kan?
1: Belum tentu, kalau cuma 1-2 barang yang naik itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan baiklah peringkat Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara moderasi beragama saat ini kita tuntaskan ya. Namun rangkaian acara lainnya masih akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini. Tetaplah bersama kami.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. You had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila

0: Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Janis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Janis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Hongkong. Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.

0: Tampilah.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar sudah Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Arti Alfier.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melengkapi kebersamaan kita di hari ini ya, hari Selasa 23 Juni 2026. Sebentar kami mau hadirkan juga paket feature terkait bangkit dari satu titik putih yang akan melengkapi kebersamaan kita. Namun sebelum itu, satu lagu dari Vina Panduwinata, Begitulah Cinta, akan menemani ruang dengar Anda yang mungkin saat ini tengah istirahat siang ya, mungkin sedang makan siang juga. Dan memang ini menjadi momen yang paling penting untuk kembali menambah energi Anda sebelum kembali beraktivitas untuk saat ini.

0: atau lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang memiliki masa inkubasi yang panjang, seringkali antara 2 hingga 5 tahun. Penyakit ini terutama menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Kusta dikenal juga dengan nama Morbus Hansen. Gejalanya termasuk bercak-bercak berwarna putih atau kemerahan di kulit, disertai dengan berkurangnya kemampuan merasa, mati rasa dan lemas pada tangan dan kaki. Penularan terjadi melalui kontak dekat dan terus-menerus dengan penderita yang tidak diobati. Namun, kusta tidak menular melalui sentuhan biasa, seperti bersalaman atau duduk bersama.
1: Tapi yang kita kemarin berjalan di semua lewat pemerintah kota, lewat kelurahan, kita sampaikan bahwa kusta itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan, bukan gunungnya, tapi penyakit ditularkan oleh keluarga yang menderita kusta tidak berobat. Penyakit menular dan tidak gampang menularkan gitu. Jadi memang dia penyakit menular lewat udara, oke, pernafasan. Tetapi penyakit menular yang tidak gampang menularkan pada orang. Jangka waktunya long time, lama, panjang. Jadi harapan kita ketika ada orang terdeteksi ya, bagaimana masyarakat itu paham tentang kusta? Mari deteksi dini tentang diri kita sendiri, dari diri kita sendiri dan keluarga, tentang apa sih tanda-tanda kusta sebenarnya.
0: Seperti yang dijelaskan Wasur Kusta Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sirlin Atar tadi, menunjukkan bila mereka dengan kusta atau pasien kusta tidak mudah menularkan penyakit ini. Tentu tidak ada orang yang berkeinginan untuk sakit, apalagi bagi mereka dengan kusta. Penyakit yang sering menjadi momok di masyarakat karena stigma negatif bahwa kusta adalah penyakit keturunan dan kutukan. Tidaklah mudah bagi mereka yang menderita kusta untuk menerima dirinya sebagai seorang yang menderita kusta. Seperti yang dialami Mahdis, salah seorang yang pernah menderita kusta.
2: Pertama saya datang itu, saya bertanya di petugas puskesmas di Sinjai waktu itu. Pertama saya masuk di pintu gerbangnya itu, sampai di dalam itu saya tidak jadi masuk. Soalnya saya waktu itu sudah ada rasa bahwa saya ini penderita kusta. Jadi saya tidak masuk, karena saya tidak mau didiagnosis bahwa saya adalah penderita kusta. Kedua kalinya, sampai masuk diambil nomor antrian, saya pulang kembali. Sampai saya demam itu hari, 3 hari 3 malam. Mungkin adalah sudah reaksi namanya. Saya diantar sama almarhum bapak saya ke puskesmas. Waktu itu ia menjadi pukulan telak menjadi orang tua saya waktu itu, karena orang tua saya adalah seorang penyuluh bagaimana tentang penyakit kusta, anaknya yang kena. Jadi waktu itu sambil berbisik orang tua saya kepada petugas kusta, juru kusta di Kabupaten Sinjai waktu itu, tapi saya dengar penjuru kusta mengatakan bahwa putra bapak ini didiagnosis penyakit kusta. Sambil berbisik bapak saya, dia mengatakan jangan keras-keras, sampai jangan dengar sampai Mahdis yang tahu, karena kalau dia yang tahu, dia akan, saya tidak tahu dia akan kemana. Jadi waktu itu sudah diambil obat, saya diambil obat, dikasih minum waktu itu. Jadi juru kusta waktu itu dia mengatakan bahwa saya cuma alergi. Jadi saya minum obat sampai 9 bulan alergi. Waktu itu pemahaman saya. Jadi saya pikiran saya kok alergi, saya 9 bulan minum obat. Jadi obat itu kan kalau sudah diminum disimpan di bawah bantal atau di bawah kasur waktu itu. Karena keseringan saya isi TTS, biasa itu DTTS kusta lepra. Lepra kusta. Isinya kok dari kusta lepra, pasti isinya begitu. Saya lihat itu di multi drug therapy yang obatnya itu MDT warna merah, tulisannya di bawah ini MDT for patient for lepra. Di situ saya terpukul dan saya tidak tahu harus bagaimana. Ternyata saya sekarang terdiagnosis penyakit kusta.
0: Putus sekolah, dihindari orang, dan kekhawatiran tidak bertemu jodoh menjadi bumerang dalam kehidupan mereka dengan kusta. Pikiran dan perasaan yang tak menentu berkecamuk tak tentu arah. Terkadang terbersit untuk segera mengakhiri hidup saja, agar tidak malu dan terkucilkan. Hal ini dialami Yuli, salah seorang yang pernah menderita kusta dari Kabupaten Takalar.
3: Waktu saya didiagnosa mengalami kusta itu, saya tidak bisa menerima diri. Kenapa demikian? Karena pemahaman saya dulu masih salah, karena tidak terlalu paham terkait kusta. Saya menangis lagi, apa yang saya harus lakukan? Jadi terpaksa saya harus kembali lagi kuliah. Dan waktu itu memang karena saya dua kali menjalani pengobatan kusta. Yang pertama itu saya berobat selama 6 bulan. Karena saya hanya ditemukan bercak mati rasa satu di bagian ibu jari kaki saya, sehingga saya hanya dikasih obat 6 bulan. Kalau pengobatan yang 6 bulan ini tidak ada pengaruh ke kulit, seperti biasa saja, jadi tidak ada masalah di kampus. Tapi setelah 2 minggu setelah saya dikatakan RFT, saya mengalami reaksi. Banyak muncul bercak-bercak baru di tubuh saya, sehingga waktu itu saya dirujuk ke rumah sakit Tajuk Bin Salim, yang dulunya rumah sakit kusta tapi sekarang sudah berubah jadi rumah sakit umum. Waktu itu saya diperiksa BTA dan dinyatakan bahwa saya masih positif mengalami penyakit kusta, dan waktu itu kalau tidak salah hasilnya negatif 10, dan saya harus menjalani pengobatan selama 1 tahun. Nah, di situ saya drop down lagi karena harus berobat selama 1 tahun, dan obatnya ini yang membuat kulit saya jadi hitam. Nah, di situ teman-teman saya curiga, kenapa Yuli kulitnya menjadi hitam? Alasan saya waktu itu ke teman-teman saya sering ke sawah, karena bapak saya seorang petani. Saya sering membantu ayah saya di sawah sehingga kulit saya hitam. Ya, karena stigma yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat cenderung melakukan diskriminasi kepada orang yang pernah mengalami kusta. Contohnya, diusir dari keluarga atau masyarakat karena dianggap aib. Kemudian diisolasi atau dikucilkan. Biasanya dibuatkan rumah-rumah tersendiri. Kemudian ditinggalkan pasangan dan sulit untuk mendapatkan jodoh. Nah, ini ada beberapa teman kami yang diceraikan atau ditinggalkan oleh pasangannya karena dia mengalami penyakit kusta. Ini ada beberapa. Dan sulit juga mendapatkan jodoh. Dan, saya juga dulu ditinggal oleh pacar. Gara-gara waktu itu saya mengaku bahwa saya adalah orang yang pernah mengalami kusta. Awalnya dia menerima, tapi lama-kelamaan mungkin karena dia sudah searching di Google apa itu terkait penyakit kusta, sehingga dia lama-kelamaan dia meninggalkan saya, seperti itu.
0: Kusta sebaiknya dikenali sejak dini. Di antara gejala yang bisa terindikasi kusta, adanya titik putih yang tiba-tiba muncul dan kehilangan sensasi pada area yang terkena. Kusta dapat disembuhkan dengan terapi sejumlah obat selama 6 hingga 12 bulan. Penanganan dini akan menghindarkan dari kecacatan atau disabilitas. Fadrian, sosok berperawakan ceking dengan rambut ikal dan penuh dengan senyum sumringah, adalah juga seorang yang pernah menderita kusta. Dialek Bugisnya yang kental mewarnai setiap kalimat yang diucapkannya. Sebagai seorang yang pernah menderita kusta, hidup di masyarakat secara normal pastilah memiliki tantangan dan halangan. Namun, Fadrian menyadari keluargalah yang dapat memberikan semangat dan support sehingga giat dan tekun menjalani pengobatan sehingga penyakitnya dapat segera teratasi dan dinyatakan sembuh.
4: Jadi penyakit ini saya derita sekitar 2016 pas masih sekolah di SMA. Pas awal yang saya ketahui,
5: kelas berapa waktu itu?
4: Saya ketahui kelas 3, kalau tidak salah kelas 3 SMA. Jadi awalnya itu saya tidak tahu penyakit apa yang saya derita, tapi yang orang tua yang pertama menemukan kenapa ada bercak titik di tubuh. Itu pas diderita, orang tua pertama-tama memberikan obat itu dikira kurap atau penyakit yang gatal-gatal itu. Nata, setelah dipakai, kenapa tidak bisa hilang ini penyakit? Kan kurap. Diperiksa lah di puskesmas Wonampole. Pas diperiksa, dokter langsung mengatakan itu kurap. Ini penyakit yang serius. Itulah pertama saya terkena penyakit, saya ketahui dari dokter yang pertama ditemukan oleh orang tua. Dari ditemukan ini sekitar satu minggu setelah orang tua nakira kurap, ternyata kusta kurang lebih satu minggu saja langsung berobat. Namanya pengobatan saya dulu alami 6 bulan pengobatan, makan obat terus 6 bulan. Ini penyakit pas kelas 3 baru muncul. Mungkin ada bintik-bintik yang lain, tapi ditemukan bintik ini pas kelas 3.
1: Itu cuma satu?
4: Cuma satu.
1: Itu di posisinya, apalagi, kalau boleh tahu di posisinya?
4: Oh, di punggung. Ya, di punggung. Apalagi ini kan di belakang, jadi kurang
1: diperhatikan ya?
4: Iya. Mungkin, tapi pas ditemukan itu kelas 3 SMA.
1: Tapi memang modelnya itu apakah dia bintik kecil ataukah dia melebar atau bagaimana sih sebenarnya?
4: Ya, jadi bintik ini melebar. Ya, semakin lama semakin melebar.
1: Makanya ketika melebar itu baru heran ya, orang. Ya, kenapa ada?
4: Kenapa dari langsung melebar apalagi diobati kurang enggak sembuh-sembuh.
1: Dan tidak gatal.
4: Iya, enggak gatal juga.
1: Betul-betul mati rasa ya waktu
4: itu. Iya, betul-betul mati rasa.
1: Nah, itu 6 bulan. Setelah itu dinyatakan sembuh?
4: Iya, langsung dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan lebih lanjut. Setelah 6 bulan itu, setelah melewati 6 bulan, makan obat telah dikurangi terus-terus sampai 6 bulan. Obatnya, alhamdulillah dinyatakan sembuh oleh perawat dan dokter. Jadi, kondisi membuat saya tetap strong, lebih kuat untuk menjalani hidup. Ya, termasuk salah satunya dukungan orang tua. Jadi dukungan keluarga, dukungan orang tua yang paling berkesan di saya. Jadi mereka tetap memberi semangat di kehidupan saya, dalam apalagi dalam menjalani kehidupan. Apalagi pas awal-awal menjalani pengobatan yang bisa dikatakan sangat lama. Kita ketahui mengkonsumsi obat itu tidak mudah, apalagi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang tergolong itu yang lama. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang tua yang tidak hentinya memberi dorongan semangat untuk tetap menjalani kehidupan.
0: Menguatkan dan memberi motivasi pada mereka dengan kusta adalah tanggung jawab semua pihak. Intervensi pemerintah dan masyarakat yang dapat menerima kehadiran mereka menjadi kekuatan besar untuk mereka tetap bertahan hidup, meskipun harus bersahabat dengan beragam obat. Angga Yanwar, Program Manager ZLC Way, menjelaskan bahwa NLR Indonesia ikut mengambil peran agar penyebaran penyakit kusta dapat ditanggulangi sedari dini. Memberikan edukasi ke masyarakat agar penderita penyakit ini tidak terus bertambah.
5: NLR Indonesia itu tidak bekerja secara langsung ke masyarakat. Kami ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah penghentian penularan. Yang kedua adalah inklusi disabilitas, inklusi YPMK untuk kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah advokasi. Nah, yang dimaksudkan tadi berarti ada di tujuan NLR yang pertama untuk pencegahan penularan. Kami selama ini bekerja melalui dinas kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang nantinya akan jalan terus ke tingkat puskesmas. Beberapa hal yang biasa kita lakukan adalah memberikan pelatihan kepada petugas kusta di tingkat puskesmas, supaya mereka itu terlatih dan bisa mengenali tanda kusta sejak dini. Nah, selain itu, kami juga mendorong mereka untuk melaksanakan pemberian obat pengobatan kusta, pencegahan kusta, namanya PEP atau post exposure prophylaxis. Itu ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan. Nah, kami menguatkan puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, training, pendampingan, kita juga melakukan intervensi inovatif, yaitu desa sahabat kusta. Jadi di desa itu, sumber daya yang ada di semua desa itu diharapkan dapat dipakai untuk kegiatan pencarian suspek kusta.
6: Ini di desanya mas itu desa apa?
5: Desanya, selama ini kami ada di wilayah Jawa Barat ya, di Kabupaten Kuningan itu kita ada 24 desa. Kemudian di Ternate itu kita ada 6 desa. Kemudian di Sulawesi Utara, di Tomohon itu kita juga ada 6 desa. Dalam memilih wilayah, kami disarankan untuk berada di wilayah endemis kusta yang tinggi. Artinya angka kejadian kusta baru harus lebih dari 1 dibandingkan 10.000 jumlah penduduknya. Jadi untuk saat ini kita ada di 6 provinsi. 6 provinsi itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan banyak ya 11 ya. Sulawesi Selatan dan
6: Sulawesi Utara.
0: Kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan penyakit kusta sangat dibutuhkan agar tidak terus menambah jumlah penderitanya. Penerimaan masyarakat kepada mereka yang pernah menderita kusta dan menghilangkan stigma negatif bagi penyakit ini akan membantu mereka hidup secara normal dan melanjutkan kehidupan dengan bisa sekolah dan mendapatkan pekerjaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Peringat Pro Satu dari Makassar, untuk selanjutnya kita akan bersama di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini yang akan menghadirkan informasi terkait siapa saja sih anak muda yang menginspirasi dari bidang teknologi akan hadir untuk Anda.
1: Makassar siang ini.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satu RRI Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat apa ini atau melihat
4: prospeknya deh? Memang kayaknya saya jiwa bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, kita mau hadirkan informasi anak muda yang menginspirasi di bidang teknologi. Nah, anak muda ini tentunya telah lama menjadi motor penggerak inovasi di dunia teknologi ya. Dari penemu aplikasi kesehatan untuk mengatasi antrian rumah sakit, hingga pemuda yang berhasil menemukan celah keamanan pada sistem Google. Salah satunya adalah Andre Christoga, yakni dengan merancang aplikasi kesehatan bernama Cepat Sembuh untuk memudahkan pemesanan tempat tidur di rumah sakit, yang membuktikan bahwa pemrograman bisa memecahkan masalah nyata di masyarakat.

0: duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Selain Andre Kristoga pendengar, ada juga Abdullah Musakir, remaja yang berhasil menemukan celah atau bug langka di sistem Google pada usia belasan tahun yang membuktikan keahlian hacking etis sangat dibutuhkan. Dan yang paling dikenal di seluruh dunia adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook atau Meta yang telah mengubah cara dunia berkomunikasi dan terhubung sejak ia berusia belasan tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasero.

Masih ada cahaya dari Idgita featuring Hindia, pendengar, mengantarkan kita di 28 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih bersama di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini hari Selasa 23 Juni 2026 ya, menemani ruang dengar Anda yang mungkin saat ini masih sibuk mengerjakan tugas-tugas, masih keburu deadline, sampai jam segini belum makan siang. Ingat untuk tetap selalu meluangkan waktu minimal 10 menit lah, atau mungkin 15 menit ya. Atau paling keburu ini ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalin 5 menit, tapi kayaknya makannya bakalan terburu-buru tuh. Tetap luangkan waktu untuk makan siang untuk menambah energi Anda kembali melanjutkan rutinitas Anda di hari ini, pendengar. Nah, kalau kita berbicara seputar anak muda yang menginspirasi di bidang teknologi, ada lagi nih yang namanya Hoirul Anwar, ilmuwan asal Indonesia yang ternyata nih memiliki paten teknologi broadband yang telah menjadi standar internasional. Wah, keren ya. Ada banyak gitu anak muda sekarang yang bisa menginspirasi banyak orang, yang tentunya telah berhasil menemukan hal-hal di bidang teknologi.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

sudah akan menutup kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Dan sebentar pukul 14 seperti biasanya akan kami hadirkan sejumlah informasi lewat warta berita untuk saat ini. Tetap bersama kami. Sudah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Salah satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner Kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
6: Makassar siang ini.

Terima kasih. Tak lupa terus kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia bersama kami di kebersamaan kita di Makassar Siang ya, Selasa 23 Juni 2026. Sebentar, pukul 14 seperti biasanya ada informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual di ruang dengar Anda yang juga dapat Anda simak langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan dirilai oleh TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita. Ratusan kepala sekolah di Makassar dilantik dan dikukuhkan hari ini. Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Ratusan kepala sekolah di Makassar dilantik dan dikukuhkan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Sebanyak 369 kepala sekolah yang terdiri atas 55 kepala sekolah tingkat SMP dan 314 kepala sekolah tingkat SD di Kota Makassar dilantik dan dikukuhkan di lapangan Karebosi pagi tadi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menitipkan amanah kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik agar menjalankan program pendidikan Kota Makassar sebaik-baiknya. Dikatakan fokus dunia pendidikan harus didukung oleh semua pihak agar melahirkan generasi muda atau sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak.
3: Di dunia pendidikan ini harus ditata dengan sangat baik, karena ini fondasi bangsa untuk memastikan anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang adil, pendidikan yang merata, dan tentu untuk seperti apa namanya, amanah dari Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat penting sehingga dunia pendidikan ini menjadi fokus yang harus kita benar-benar fokuskan dalam proses pembangunan manusia yang ada di kota.
2: Sementara itu, seorang kepala sekolah yang juga dilantik, Salma, mengaku senang dan bersyukur karena setelah 3 tahun menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT di SD Negeri Matoanging 2, akhirnya bisa menduduki jabatan definitif sebagai kepala sekolah SD Negeri Butung 2.
4: Luar biasa, selama di PLT mungkin karena banyak masalah yang dihadapi, tetapi alhamdulillah saya bisa atasi dan saya dapat di tempat yang baru. Semoga saya bisa amanah dan bekerja.
5: Mungkin apa target-targetnya bu ke depan di tempat yang baru?
4: Saya berusaha untuk maksimal bagaimana bisa menghasilkan generasi-generasi emas yang betul-betul yang bukan cuma cerdas tetapi berakhlak.
2: Adapun pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Ketua TPPKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten dan Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, seluruh Kepala SKPD, Camat, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar.
1: Pemkot Makassar

0: pulau terdekat hingga pulau terluar. Selain itu, pemerintah kota juga merencanakan pengadaan transportasi laut untuk memudahkan mobilitas tenaga pendidikan dan kesehatan antar pulau. Ditegaskan bahwa pelayanan dasar di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas pembangunan.
1: Yang di pulau itu seperti kami kita sampaikan bahwa di pulau itu sudah ada PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
0: Munafri menambahkan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar Kota Makassar. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan di kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi Kota Makassar. Kembali, Edwin Masud melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai, Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
3: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka tak sayang kenalan dulu. Itu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama. Apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city, ya, kerja atau city diplomasi.
0: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
4: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang, terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
3: Karena Indonesia memang semakin lama semakin dikenal kita, perluasan restoran Indonesia.
0: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
2: Masyarakat berharap wacana pengalihan MBG ke kantin dapat dikelola pihak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
5: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN mewacanakan pengalihan penyediaan program makan bergizi gratis MBG ke kantin sekolah, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Pendekatan ini bertujuan menekan anggaran, mengefisienkan rantai distribusi, dan memberdayakan ekonomi warga lokal. Wacana MBG di kantin sekolah di daerah terpencil ini mendapat tanggapan dari publik di Sulawesi Selatan. Wawan di Parepare, salah satu pendengar pada program opini publik Selamat Pagi Sulawesi Selatan RRI Makassar pagi tadi, mengatakan wacana ini mesti diselenggarakan di seluruh sekolah di Indonesia. Menurutnya, sebaiknya pihak sekolah saja yang mengambil

0: beralih agar tidak terjadi keterlambatan makanan mudah dikontrol oleh pihak sekolah. Selain itu, ia juga menjelaskan hal ini akan membuat pihak kantin sekolah tidak kehilangan mata pencahariannya.
1: Jadi saya sangat sepakat kalau itu tempat makannya di kantin. Pertama itu tidak terlambat lagi datang. Kedua, tidak pakai lagi ongkos mobil mengantar. Kan langsung diambil di kantinnya. Ketiga, bisa menjaga kebersihan. Karena kita tidak tahu di SPBD itu sudah subuh, pagi baru diantar. Itu kan banyak yang lagi sudah tidak bagus makanan. Nah, kalau di sekolah masing-masing itu dikerjanya mungkin sekitar jam 7. Jadi tidak asal bekerja saja. Kalau di SPBG, kalau sampai ada SPBG melayani sampai 2.000-3.000, jadi kadang ada sekolah terlambat, seperti kalau hari Jumat, kadang orang sudah pulang, MBG-nya baru datang.
0: Wawan menambahkan, pemerintah tidak perlu melakukan evaluasi semata, namun melihat kondisi di setiap sekolah yang memungkinkan mengolah secara mandiri makan bergizi gratis. Ditambahkan, tanpa adanya kontrol yang ketat, program nasional ini dikhawatirkan tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila hanya menyasar sekolah terpencil. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pihak sekolah untuk memberikan masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan MBG hingga saat ini agar pelaksanaan ke depan bisa lebih baik lagi. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone dalam tahap penyelesaian. Laporan Suryani Arifin.
4: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan barang Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope, Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
5: Kalau ini nggak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, ada kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir ini saja, waktu banjir kemarin penyulai itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu, sedang petis jembatan darurat untuk mau jalan. Untuk orang saja pak bambu, iya begitu juga bambu ji. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
4: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
3: Pelaku percobaan pencurian dan asusila ditangkap polisi, dilaporkan Sarifuddin.
6: Unit Resmo Polsek Manggala berhasil menangkap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan disertai pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pelaku lelaki inisial AHR, 30 tahun, buruh harian lepas yang berdomisili di Jalan Bontoduri, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ditangkap di tempat tinggalnya oleh tim Opsenal Polsek Manggala. Kapolsek Manggala Kompol Semol Toklongan mengungkapkan, sebelum kejadian pelaku lelaki HR memperbaiki mesin pompa air di rumah korban yang dipesan melalui media sosial. Kemudian pelaku menawarkan jasanya kepada korban. Setelah memperbaiki mesin air di rumah korban, kemudian pelaku menghubungi korban dengan dalih hendak kembali mengambil peralatannya yang tertinggal. Setibanya di rumah korban, lelaki HR mengikuti korban masuk ke dalam dapurnya, lalu mengecekik lehernya dari belakang dan mengancam menggunakan badik. Namun korban memberontak hingga berhasil melarikan diri dari rumahnya. Kompol Semol Toklongan mengatakan, korbannya berusaha lari, akhirnya terjatuh mengakibatkan mengalami luka di bagian wajahnya, kaki dan tangannya.
7: Pelaku datang kembali lagi yang kedua kali, dia langsung membekap korban dari belakang, kemudian menutup mulutnya dengan tangannya, kemudian dia menggunakan alat senjata tajam jenis badik, itu diancam ke korban bahwa jangan berteriak, serahkan semua uangmu. Karena korban merasa terancam, sakit, memberontaklah korban, kemudian melarikan diri keluar dari rumah. Dan pada saat kepanikan itu melarikan diri, korban terjatuh.
6: Menurut Kapolsek Manggala Kompol Soemul Tolongan, dari hasil keterangan pelaku, mengakui perbuatannya sengaja menghubungi korban setelah memperbaiki mesin air di rumahnya, berpura-pura mengambil peralatannya yang tertinggal untuk melancarkan niatnya, hendak mencuri dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Namun korban berhasil menyelamatkan diri, lalu melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Manggala. Setelah ditangkap tim opsional Polsek Manggala, saat ini pelaku HR telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan atas dugaan percobaan pencurian dan kekerasan seksual.
3: Kejati Sulsel terus mendalami korupsi perpustakaan digital SMA. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
6: Dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan perpustakaan digital dan buku elektronik di Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN di Sulawesi Selatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terus didalami penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam pendalaman dugaan kasus korupsi anggaran aplikasi perpustakaan sekolah tersebut, penyidik telah memeriksa 123 kepala sekolah SMA Negeri dan mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ahmad Supriyadi mengungkapkan, anggaran perpustakaan digital dan buku elektronik di SMA Negeri di Sulawesi Selatan sebesar 18 miliar rupiah. Dari temuan awal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, berbagai kejanggalan dalam realisasi pengadaan sarana perpustakaan SMA Negeri, termasuk dugaan tidak ada perencanaan penganggaran proyek tersebut yang bersumber dari pokok pikiran. Ahmad Supriyadi mengatakan, aplikasi perpustakaan di Sekolah SMA Negeri di Sulawesi Selatan hanya berjalan 2 hingga 3 bulan. Temuan awal BPKP sampel di beberapa sekolah dan penyidik pidana khusus Kejati Sulsel menemukan dugaan korupsi tersebut yang lebih besar dari anggaran aplikasi perpustakaan SMA Negeri di Sulawesi Selatan.
8: Indikasi temuannya terkait dengan aplikasi ini tidak berjalan. Jadi hanya perpustakaan digital ini hanya beroperasi sekitar 2-3 bulan, setelah itu tidak bisa dipergunakan. Proyek tersebut merupakan kegiatan di tahun anggaran tahun 2022-2023. Nah, pertama temuannya, temuan dari hasil LHP BPK tahun 2024, terus kita dalami ternyata ada penyimpangan yang lebih besar lagi selain dari temuan BPK, karena BPK hanya sampel saja dari beberapa sekolah.
6: Menurut Ahmad Supriyadi, pendalaman penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perpustakaan digital SMA Negeri di Sulawesi Selatan, bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, penyidik menyita barang bukti yang mendukung kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi penerima pengadaan aplikasi perpustakaan digital.
3: Saatnya kita ikuti liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.

0: PPIH Debarkasi Makassar resmi serahkan jemaah haji kloter 29 Papua Raya. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Makassar resmi menyerahkan jemaah haji kloter 29 asal Papua Raya kepada pemerintah daerah Papua Raya yang diwakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Raya Musa dan Muat. Prosesi serah terima berlangsung di Asrama Haji Sudiah Makassar setelah para jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji selama lebih dari 40 hari di Tanah Suci. Mewakili PPIH Debarkasi Makassar, Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim menyampaikan rasa syukur karena mayoritas jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan siap melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.
2: Informasi kloter 29 ini itu sangat baik. Jadi berita-beritanya lewat petugas yang menyertai juga sangat baik. Walaupun pada kesempatan ini kami laporkan bahwa ada satu jamaah yang meninggal dunia. Ini asal Papua, walaupun saya tahu ini asal
1: Kita. Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Papua Raya, Musa Damuat, menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dengan baik. Ia berharap para haji dan hajah menjadi teladan di lingkungan masing-masing serta mempertahankan semangat ibadah yang diperoleh selama berada di Makkah dan Madinah.
2: Bapak haji dan ibu haji yang tahun ini terbaik dan akan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat,
1: dengan prosesi tersebut, jemaah haji kloter 29 Papua Raya secara resmi diterima kembali oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya diberangkatkan melalui daerah masing-masing di tanah Papua.
0: Kloter 30 Debarkasi Makassar terpecah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kembali reporter Kristianto melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
3: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus pulangnya sampai masing-masing.
1: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
4: Hanya dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah semua.
1: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sesi pemanggilan.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Ya, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 berjaringan nasional untuk mengikuti program acara 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan Hetty Sunjaya, Rona Keller, dan JY, dan akan dipandu oleh host kita Tengku Syafiq dan Seliana Jamil yang akan hadir melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini.

0: 91,2 FM Pro. Hadirkan kali ini bersama dengan bintang tamu kita, ada Hetty Sunjaya dan ada Rona Keller dan ada Jay. Nanti kan pendengar dan dengarkan langsung di 91,2 FM Pro 1 RR Jakarta. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya,
1: ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya.
1: Hari ini
0: kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Europe pokoknya.
0: Wah, luar biasa. Kapan
1: aja
0: kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. Yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap ya.
1: Sedap.
2: Nah, yang sebelah kiri ini adalah GY.
1: GY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku cinta kamu.
1: Aku mencintaimu. Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
0: Menigolo.
2: Nah, kalau ya Jay, kalau Jay ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jay ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya gitu, biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse. Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: masih
0: ditanya
1: banyak, ya mau ditanya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu, ya.
0: Oke, ada Bang Albert.
1: Ngantri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
2: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu.
0: Okay.
4: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Terima kasih banyak. Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Yeah, yeah.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih Bang Albert. Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jo
1: dari Manado.
0: Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Oh, oke. Okay. Okay, sehat kita berdua ya, Bang Benny. Ya.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny?
5: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Iya.
5: Ada orang
0: Manado, Bang. Terima kasih. Ada Rana Keller nih.
1: Asli Manado aslinya.
5: Oh, ada kita Tekalano dari mana dadang ini?
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Pemohon.
0: Iya, Karona.
5: Karona berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
1: Ini dengar di sini.
5: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Itu ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak? Turunannya sebagai penyanyi, terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi. Itu adalah masing-masing pernyataan, tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
0: Iya, boleh, silakan.
5: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Candy Toritori, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Soalnya dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya iya. Nanya sebenarnya kalau ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya.
0: Iya, biayanya kan banyak
1: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88.
0: Okay.
3: Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
3: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi.
0: Oh.
3: Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai.
0: Okay.
3: Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia.
1: Okay.
3: Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton.
0: Okay.
3: Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Oke
0: deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Manado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi,
3: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benny Jo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari di Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa? Gimana?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
6: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
0: Benny Jo.
6: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
6: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh jadi baru nyanyi.
6: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
1: pasti mengalami
6: gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
6: Iya.
1: Wow.
0: Keren.
1: Keren betul. Sekali.
2: Ya, itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hirsi ada iya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa, bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story, nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa, yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah enggak produktif, udahlah. Udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Hirsi. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
7: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu terputus, dari Maluku Tengah jauh, terputus ya. Ya. Ada juga Faris dari Batu Malang.
2: Halo,
0: halo
2: Malang. Apa rek? Oh, iki mau ngare ini.
7: Siang. Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
7: Tengku ya.
1: Iya, boleh.
7: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya.
0: Uh-huh.
7: Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre saya yang
7: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
7: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
7: Oke, kita aja mau kamu sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balad ya. Balad pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
1: Ya. That's your story.
2: Lagunya.
1: Story siapa ini?
3: Bahasa
1: ini.
3: Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
0: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
0: Iya.

0: kamu.
1: Itu.
0: Good.
1: Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah. Oke.
0: Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Sempet dangdut
0: yang direct tuh Hetty.
2: Oke.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
0: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya susah ya.
0: Susah.
1: Karena nggak mungkin semuanya.
0: Padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
1: Betul. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz. Iya ya. Pop jazz ya sebenarnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Bisa
3: ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu. Itu era 80-an, 90-an ya.
2: Ya, nanti kita akan lanjut
1: lagi ya. Seru banget.
2: Kita kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung

0: 101% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, piye kabare?
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 3440696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum rame kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya, ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan coba, teh kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang tekad dulu teh, kurang bagus di situ kurang enak deh.
1: Oke, baik. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda.
5: Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya. Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung aja spontan kalau diundang.
0: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one
0: ada
1: day
0: sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke. Itu jawabannya udah.
0: Udah jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
7: Hai, selamat datang Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
7: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
7: Iya, saya sama Mbak Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
7: Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus ya, gitu punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus gimana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pria saya.
0: Oke.
7: Nanti dijawab ya.
0: Terima
7: kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang datang prosesi rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada
0: ya?
1: Satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
8: Halo, Muhabah. Cipo Projero, Batrona,
3: Tambang Lang,
8: Jeye.
0: Nah, silakan, Mbak Sandra.
9: Iya nih, penyanyi, Pak bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kak Ji.
9: Oh gitu, penyanyi gelaninya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
9: Sama nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
9: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha Damang.
4: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
6: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
6: Heeh. Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
6: KJY iya, lagunya ya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
6: Bosas kan?
1: Betul.
6: Kalau nggak salah
1: betul.
6: Yang betul. JY ya, lagu JY ya.
1: Iya,
6: betul. Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman.
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke. Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
6: Iya, yeah. Lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
6: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
6: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman.
0: Oke, itu
1: buat KJ ya.
6: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
6: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Tadina. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
4: apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat itu.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
2: untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
0: ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cie sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
10: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
5: Nah,
1: meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
5: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
5: Tapi saya menyelipkan di dua bait itu, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
5: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
5: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
5: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh, amin.
5: Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
5: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget.
5: Itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi, kita jangan break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Rona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Yeah. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak JY ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Bedih.
3: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima berani, tantangan jadi, itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman. Ya, ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal.
3: Ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
0: Okay. Wah. Jadi kayak endoy.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.
3: Oke.

0: Liebst mich, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Jangan artis sampai kalah, yang ya. Sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Sekarang

0: Kita tuh udah kayak adik kakak, walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
2: Seperti kucing.
0: Karena dia sayang sama saya.
2: Seperti kucing dengan guguk. Oke.
0: Okay. Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
3: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
3: Hampir tiap hari
2: di kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
3: Yeah. Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
3: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
0: Ada yang buat saya.
2: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa aku belum dengar.
3: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
2: Siap. Oke.
3: Masuk.
0: Ya, aku ada.
3: Iya, benar.
4: Siap.
3: Kira-kira okay. Apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis 2
4: atau mungkin
2: 2.
4: Next project-nya
3: next
4: apa?
3: Project, benar.
2: Next project-nya.
3: Kan tadi udah dibilang next project-nya.
4: Itu bocoran sih.
2: Mungkin ada yang lain. Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya. Tour
4: kemana
2: itu
4: tuh?
2: Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
4: Oke.
2: Okay. Kalau biasanya tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
0: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Oh. Mulainya apa acara apa kayak macam?
0: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta.
3: Oh, nice.
0: Apa sih namanya? Berkolaborasi.
4: Oh, berkolaborasi.
2: Sama di Denpasar ada yang saya
0: sama
2: udah deal kan.
0: Iya.
3: Udah di deal.
2: Jadi gini loh.
3: Saya
2: jadi
3: suka
2: gini.
3: Itu udah deal ini.
2: Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Happy Sunja Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin gitu. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
3: Seperti kemarin, sinkron ya.
2: Ya, kemarin kan ada dapat juga dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh, saya bilang udah pokoknya pesawat begini, udah, siap nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini gitu loh untuk
4: manajernya lain.
2: Tapi manajernya lain. Manajernya kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
3: Oke.
2: Okay. Kalau indoor. Misalkan acara PT, intansi atau acara yang gathering atau acara yang indoor lah sifatnya. Aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
2: Berbeda genre satu, kedua untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu yang padatnya begitu.
3: It takes time.
2: Mungkin walaupun ikut tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
3: Memperkenalkan
2: gitu loh. Itu aja sepertinya.
3: Kak JY gimana? Apa kedepannya ada harapan atau project lagi?
5: Harapan saya saat ini ya. Saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang
3: betul.
5: Memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan.
3: Yes.
5: Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Yes. Amin.
4: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
3: Karena
4: ada pesan atau pesan, ya dari harus disampaikan ke
0: Pak. Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
3: buat semua orang.
0: Semua orang yang mendengarnya. Baik, seperti itu aja.
4: Oke, mungkin ada tambahan?
2: Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
4: Amin.
2: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
3: Saya gitu juga loh, pengen
2: boleh.
3: Jalan kalau saya.
2: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
3: Betul.
2: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
3: Dan jangan lupa di request juga di sini ya.
4: Terima kasih banyak Kak Hetty.
3: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak Jay. Sukses terus.
4: Amin.
3: Semoga kita bisa berkolaborasi.
4: Amin.
2: Dan terima kasih. Saat saya perlu lagu kau.
3: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
4: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Ya, saya tunggu Sofi.
4: Sari gendut ya sekarang ya.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya. Makassar siang ini.

penerbangan menggunakan alat khusus untuk mengukur curah hujan di udara. Penakar hujan jenis Hellman yang merupakan alat penakar berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat penakar jenis Hellman dipakai di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan Hellman dilakukan setiap hari pada jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Penakar Hellman mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias yang

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Radio Kentongan Tanggap Bencana kali ini akan

0: sore Ibu, selamat sore para pemirsa Pro Satu RRI.
1: Iya, bagaimana kabar Tah hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kali ini kita membahas mengenai imbauan Wali Kota Makassar untuk waspada kebakaran ini Pak Alamsyah ya. Dari awal perjumpaan kita ini Pak, bagaimana sebenarnya situasi terkini terkait dengan potensi kebakaran yang ada di Kota Makassar dan hal-hal apa saja yang melatar belakangi sehingga Wali Kota Makassar mengeluarkan imbauan untuk waspada kebakaran?
0: Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk sekarang ini jumlah kebakaran itu di Makassar sampai sekarang itu sekitar 87 kasus. Dan memang yang kita lihat di beberapa kebakaran itu biasanya karena adanya kelalaian kita, dan juga bagaimana risiko kebakaran itu diabaikan. Karena kami di Damkarmat itu kebakaran itu adalah risiko. Maka risiko-risiko ini harus kita minimalkan. Olehnya itu kami di Damkarmat Kota Makassar khususnya bidang penjagaan ini selalu turun ke masyarakat menyampaikan untuk mensosialisasikan, memberi edukasi ke masyarakat bahwa kebakaran itu harus kita cegah, dan kebakaran itu merupakan tugas kita bersama, bukan cuma tugasnya damkar atau tugasnya RRI misalnya atau BPBD, tapi ini adalah tugas kita bersama. Nah, jadi ada istilahnya preventing fire itu. Sejak itu tugas kita semua. Nah, olehnya itu imbauan wali kota ini sangat memberikan makna bahwa ya mulai dari situ kita harus selalu memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh. Tetapi api itu bahayanya ya, kebakaran itu bahayanya dari yang kecil jadi besar. Jadi apa yang dikatakan Pak Wali Kota Makassar itu merupakan hal-hal yang remeh sebenarnya, yang memang resikonya bisa kita cegah, ya, yang bisa kita cegah, sehingga itu disampaikan, diingatkan sebenarnya oleh beliau bahwa ya untuk alat-alat listriknya, kompor gasnya itu harus kita selalu off-kan ya. Kadang kita juga di sini kadang itu kalau tidak diingatkan oleh pimpinan atau teman, itu seperti colokan listrik, penggunaannya itu setelah dipakai dicabut. Itu yang kadang yang harus selalu diingatkan. Maka Pak Wali Kota kemarin itu imbauannya sangat bagus, memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat bahwa penggunaan listrik dijaga, kemudian membuang rokok jangan di sembarang tempat atau dimatikan dulu sebelum dibuang, atau membakar sampah yang sebenarnya tidak ada lagi membakar sampah itu ya, tapi masyarakat masih sering membakar sampah. Nah, ini yang sebenarnya diawasi, kalau memang membakar sampah diawasi, tapi kalau mau buang sampah atau itu tinggal di telepon Pak Lurah dan pihak kecamatan. Jadi ini semua yang kita cegah, kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah ada berapa kecamatan, ini ada 6 kecamatan, kita sudah laksanakan edukasi-edukasi secara langsung dan juga kita lakukan praktek. Kemudian dibantu teman-teman media juga seperti RRI juga nih alhamdulillah membantu kita untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa kebakaran itu bisa kita cegah. Kita bisa lakukan pengurangan risiko. Jadi kalau risikonya kurang maka itu akan terselamatkan. Tetapi ini pun harus disampaikan oleh berantai ya, artinya bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya atau tetangga bahwa begini loh cara pencegahannya. Karena ini kan kita hidup bersosial, hidup bertetangga. Kalau kita aja yang tahu, sementara kita aja tahu dan melakukan

0: risikonya tinggi, maka kita juga kena. Maka ini terus masih dilakukan. Dan imbauan Pak Wali Kota itu, ya itu adalah hal yang sebenarnya harus menjadi apa namanya alarm bagi kita bahwa masih ada, masih banyak yang seperti ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Setelah kejadian mungkin baru ada penyesalan dan lainnya. Seperti itu, Ibu.
1: Nah, kemudian Pak Alamsyah, tadi dari penjelasan Bapak ya, menurut data beberapa waktu terakhir ini ada 80 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Makassar. Ini mayoritas sebenarnya disebabkan oleh apa ini Pak yang paling mendominasi?
0: Ya, kita duga itu gara-gara ini misalnya, kita ya namanya menduga ya, karena yang biasanya apa namanya itu dari kepolisian. Saya duga biasanya itu dari arus pendek.
1: Okay.
0: Arus pendek. Maka ini arus pendek ini sering sekali kejadian. Kalau survei dari seluruh Indonesia itu hampir 70% seperti ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi banyaklah macamnya ini. Ya, seperti tadi saya katakan, colokannya rame-rame di dicolok dalam satu colokan, kemudian kabelnya tidak standar ya, seharusnya dia bisa dialiri dengan aliran yang besar, dia pakai yang tidak standar. Kemudian sambungan langsung ini juga yang sering, tapi mungkin sudah tidak ada ya, tapi ada juga, masih ada sambungan langsung yang langsung ke kemana, ke rumahnya atau dan lainnya, atau sambungan dari rumah ke rumah. Ini yang paling sering terjadi ini, sambungan dari rumah ke rumah. Ya mungkin karena ada keluarganya minta, nah, tapi kabelnya ndak yang ndak standar misalnya.
1: Tidak standar begitu ya Pak
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi semua harusnya itu harus sesuai standar SNI atau ada SLO-nya. Oh ini sudah standar layak operasi ini. Maka itu insya Allah kita kurangi risiko.
1: Oh,
0: tapi walaupun demikian tetap kita koordinasi dengan PLN apa ini sudah sesuai SOP-nya atau tidak.
1: Baik.
0: Nah, itu yang kejadian seperti itu.
1: Nah, atas dugaan bahwasanya yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran itu arus pendek listrik begitu ya, Pak Alamsyah. Nah, dari edukasi-edukasi yang telah diberikan, meskipun sejauh ini baru ada 6 kecamatan ya Pak di Kota Makassar yang diberikan edukasi secara intensif begitu, apakah sudah tumbuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri Pak mengenai instalasi listrik ini sendiri, lebih aware dan lebih rapi tertata atau seperti apa?
0: Iya seperti itu, cuma memang Ibu kami sampaikan bahwa di sosialisasi kita itu secara umum adalah bagaimana mencegah api awal, kebakaran dari kompor gas dan juga dari listrik dengan menggunakan alat pemadam api ringan ya. Jadi memang di sosialisasi kita sampaikan bahwa kita harus memiliki alat pemadam api ringan. Walaupun kalau tidak ada ininya, tidak ada dananya, maka dia harus tahu atau terampil menggunakan alat pemadam tradisional ya, yang biasa kita sebut itu karung goni atau yang dibasahi terus di ini, kemudian ada pasir juga untuk listrik. Tapi untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, seharusnya kita menggunakan apar supaya supaya ini lebih mudah dan lebih simpel. Nah itu kita ajarkan untuk untuk penggunaan apar dan selainnya. Jadi untuk listrik memang itu memang perlu juga pengetahuan khusus sih sebenarnya terkait dengan pemadamannya dan penggunaannya. Insya Allah nanti RRI bisa mengundang salah satu dari PLN untuk menjelaskan bagaimana sih menggunakan listrik yang aman, ya. Karena sudah banyak inovasi-inovasi PLN yang saya lihat ya sudah mulai bisa dikontrol dari pusat, seperti ini. Ya. Dan kami juga kalau melakukan pemadaman itu pasti melakukan koordinasi dengan PLN supaya bisa dimatikan dulu listriknya baru kita melakukan pemadaman. Ya begitu Bu.
1: Baik, Pak Alamsyah, kita akan mencoba menerima telepon berikut ini ya. Ada pendengar kami yang mencoba untuk bergabung. Oke, baik. bisa dicoba kembali bagi Anda pendengar dan juga pemirsa ingin bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Pak Alamsyah, menarik sekali ya, tadi dijelaskan juga bahwasanya masyarakat pun harus memiliki alat pemadam api ringan begitu sebagai bentuk antisipasi masing-masing di rumahnya. Kita akan kembali mencoba untuk menerima berikut ini. Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo.
2: Ya, halo. Ya, Junaidi.
1: Oh iya, Pak Junaidi, silahkan.
2: Ini masalah listrik. Padi. Kayaknya di kampung-kampung itu, kalau misalnya itu, apalagi di pulau-pulau, itu kalau malam, kayaknya masih bising diesel. Itu bagaimana kedepannya ini di pulau-pulau harus mendapatkan bantuan? Bagaimana itu? Ada misalkan mediasi dari di wali kota Makassar itu, Pak? Itu saja pertanyaannya.
1: Mohon maaf Pak Junaidi, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana tadi?
2: Begini, di pulau-pulau terpencil itu, apalagi di daerah-daerah terpencil itu masih pun nasional listrik. Itu bagaimana caranya bisa mendapatkan di sana, di daerah itu, termasuk juga di pulau-pulau atau pulau-pulau di daerah kayak di daerah Goa, Walakaji, Ciatal. Itu kalau tidak dapat listrik di sana, itu bagaimana bisa jangkau ke sana listrik itu aliris.
1: Oke, baik.
2: Ya, makasih.
1: Terima kasih Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alamsyah.
0: Ya.
1: Baik. Ya. Pak Alamsyah, tadi ada pendengar kami dari Pak Junaidi di Makassar, hanya saja beliau menanyakan spesifik ini mengenai pasokan listrik di wilayah-wilayah terpencil. Ini kalau dilihat dari pembahasan kita lebih bisa menjawab ini pihak PLN begitu ya, Pak Alamsyah, karena tadi Pak Junaidi menanyakan bagaimana kira-kira langkah yang akan dilakukan dari PLN agar bisa memberikan pasokan listrik untuk wilayah-wilayah terpencil seperti itu. Atau mungkin Pak Alamsyah sendiri tanggapannya mengenai hal tersebut, Bapak?
0: Ya, jadi Pak Junaidi, terima kasih telah bertanya mengenai listrik. Nanti mungkin pihak dari PLN nanti lebih menjelaskan. Tapi yang jelas di beberapa pulau di Makassar itu sudah ada pasokan listrik. Ya, mereka banyak menggunakan genset dan selainnya itu dari bantuan pemerintah Kota Makassar sepertinya. Jadi sudah ada bantuan ke sana, Pak Junaidi. Jadi mungkin yang di luar kami kurang tahu, tapi kalau di Makassar itu insya Allah sudah ada sebagian, walaupun ada dibatasi beberapa jam atau apa, tapi sudah ada untuk listrik. Nanti mungkin dari pihak lain mungkin bisa menambahkan dari PLN atau sebagainya. Saya kira itu Bu jawaban.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Alamsyah ya untuk tanggapan dan juga jawaban dari pertanyaan Pak Junaidi di Makassar. Ini melanjutkan tadi mengenai himbauan kepada masyarakat bahwasanya setiap rumah harus memiliki APAR gitu ya, alat pemadam api ringan sebagai bentuk antisipasi. Ini kemudian muncul ya Pak Alamsyah fenomena ketika sudah terjadinya kebakaran tanpa ada persiapan yang matang dan juga proper dari masyarakat itu sendiri, ketika pemadam kebakaran dianggap terlambat datang ke lokasi terjadinya kebakaran, ini mereka banyak juga yang protes begitu. Ini seperti apa tanggapan dari Pak Alamsyah dan boleh juga diberikan pemahaman begitu kepada masyarakat?
0: Ya, itu fenomena yang terjadi di Indonesia ya, di mana-mana, atau mungkin yang terjadi kebakaran pasti mengatakan pemadam terlambat. Nah, dari situ kami memang sudah sepertinya memang harus kita selalu turun menyampaikan kepada masyarakat, dan di sosialisasi kami, di edukasi kami juga itu kita sampaikan terkait dengan bagaimana penanganan kebakaran setelah kita menerima telepon dan standar SOP-nya kita, respon time-nya kita itu 15 menit, itu sudah harus ada di lokasi. Karena setelah lewat 15 menit itu pasti akan banyak yang kita tidak bisa selamatkan. Maka ada sebelum 15 menit ini kita sudah jalan dan tiba di lokasi TKK itu untuk meminimalkan korban harta dan jiwa ya, dan ya itu anggapan-anggapan saya kira kita masih bisa tolerir karena mungkin mereka panik atau selainnya. Yang jelas kami sesuai dengan SOP itu setelah terima telepon itu kita akan langsung turun dan kita biasanya capai respon time kita itu. Kita capai kecuali kalau ada hal-hal yang sulit lagi kita kita atasi, misalnya ada demo atau ada kemacetan dan selainnya. Tapi alhamdulillah selama ini kita capai respon time di masyarakat. Kemudian juga kendala-kendala di jalanan.
1: Iya.
0: Tidak bisa masuk mobil dan adanya warga juga yang kadang memarkir mobil sembarangan sehingga kita kalau mau lewat sulit juga, itu juga halangan-halangan. Kemudian ada juga pemukiman yang memportal jalannya, jadi kita terpaksa cari lagi arah lain. Nah ini yang kendala-kendala kita dalam pada saat pemadaman tersebut. Makanya oleh itu kita selalu menyampaikan juga di edukasi kita, di sosialisasi kita, untuk kalau ada pemadam, ada kebakaran, ada mobil pemadam, untuk memberikan jalan ya, menunjukkan sumber-sumber air dan membantu kita untuk tidak memarkirkan mobil di pinggirnya, apalagi kalau lorong-lorong yang cuma itu. Makanya itu sulit sekali. Olehnya itu ya kami masih, kalau yang mengatakan terlambat ya, masih kita jadikan ansi semangat supaya kami lebih baik lagi ke depan.
1: Baik. Nah Pak Lamsyah, dari tadi kendala-kendala yang kerap ditemui di lapangan ya, apakah ini juga berbicara mengenai pasokan air, apalagi di musim kemarau juga sulit untuk didapatkan oleh teman-teman pemadam kebakaran, atau memang sudah ada tempat tersendiri untuk mengambil air begitu?
0: Alhamdulillah selama ini masih cukup di sini di Batulangi di Mangko. Air kita masih terpenuhi. Tetapi pun walaupun begitu, kami sudah siapkan kantong-kantong air yang bisa kami gunakan untuk pemadaman. Yang pertama yaitu sungai atau laut yang bisa kita, karena mobil kami ini bisa untuk pengisapan dan mengisap air ya. Jadi kalau ada kantong-kantong air itu bisa kita isap, langsung kita gunakan untuk penyemprotan. Kemudian yang kedua juga, kami juga banyak bekerja sama dengan ya, hotel atau apa, atau yang punya kolam renang atau apa, bisa kami isap juga untuk kalau memang darurat sekali, maka kita bisa pergunakan itu. Tapi selama ini alhamdulillah sumber air air-air kita itu masih banyak, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak Alamsyah ya, boleh lagi dan lagi tidak bosan-bosannya juga dari pihak pemadam kebakaran ini memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu dari segi pencegahan dan juga apa-apa saja yang perlu disiapkan, yang harus ada di rumah ini kepada masyarakat agar bisa meminimalisir risiko dari terjadinya kebakaran itu sendiri, Pak Alamsyah.
0: Ya, jadi untuk seluruh masyarakat yang di rumah agar mewaspadai potensi-potensi kebakaran di rumah. Jadi ada beberapa hal itu yang perlu kita waspadai. Misalnya dalam penyimpanan bahan bakar ya. Bahan bakar itu harus disimpan dengan baik. Kemudian penggunaan ala-ala listrik itu tadi disampaikan bahwa setelah dipakai dicabut colokannya. Kemudian ya seperti juga cas HP itu dicabut kalau tidak digunakan. Kemudian untuk kompor gas itu setelah memasak di off kan itu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membeli alat-alat listrik itu yang SNI ya, supaya apa namanya, apabila ada arus statis atau listrik itu bisa dia bertahan. Jadi diperiksa jaringan-jaringan listrik apakah sudah ada yang memuai apa, kemudian kalau enggak, kalau sudah ada yang terkelupas itu bisa diganti. Kemudian mengawasi anak-anak kita yang misalnya bermain api, atau orang tua yang merokok juga, atau yang membakar sampah, itu juga diawasi, disampaikan bahwa hati-hati untuk sekarang ini karena di musim kemarau ini itu perpindahan api cepat karena panas, kemudian ada angin yang membawa. Jadi itu untuk masyarakat, dan hati-hati, dan perlu juga disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa ini adalah risiko, jadi harus kita selalu waspada ya, harus selalu melihat kalau ada hal-hal yang bisa ini segera. Dan seluruh masyarakat juga, kalau mau masyarakat Kota Makassar ya, kalau mau ada edukasi-edukasi atau pelatihan-pelatihan kebakaran, silahkan nanti ke hubungi di Damkar Makassar, nanti kami akan turun ke bawah untuk memberikan edukasi dan bagaimana cara mencegah kebakaran di sekitar kita.
1: Oke, Pak Alamsyah, ini terakhir ya, kita berbicara mengenai strategi kedepannya akan dilakukan oleh Damkar Makassar sendiri sejalan dengan adanya imbauan dari Wali Kota Makassar. Apakah akan ada program-program baru mengenai pencegahan dari kebakaran, atau lebih menguatkan lagi program dan juga strategi yang sudah ada ini, Pak?
0: Iya, itu pasti kita akan adakan lagi bagaimana bagaimana masyarakat ini bisa diberdayakan untuk menjadi relawan-relawan kebakaran. Selain itu tetap kita, jadi relawan kebakaran ini nanti kami akan edukasi, nanti dia yang akan turun ke rumah-rumah atau apa. Jadi memang untuk pencegahan itu yang kita masifkan itu adalah edukasi dan sosialisasi khusus untuk di masyarakat. Kalau untuk di gedung-gedung atau di hotel itu kita adakan pemeriksaan secara rutin setiap tahunnya. Pemeriksaan-pemeriksaan itu untuk mengetahui atau menjaga alat proteksi itu dia berfungsi atau tidak, atau sudah perlu diganti atau selainnya. Termasuk pemeriksaan kita sampaikan bahwa ini sudah harus direfile, racun apinya sudah tidak ini, atau hidrogennya sudah kurang atau dan selainnya. Jadi ini mungkin nanti tahun depan ada lagi yang kita coba buat agar supaya masyarakat lebih paham lagi, dan tentunya di sekarang ini ada dengan kemajuan teknologi itu ada kebakaran-kebakaran yang biasa besar atau apa itu yang kita coba sampaikan, seperti penggunaan seperti mobil listrik dan selainnya, itu terus kita juga sosialisasikan bagaimana apabila mobil itu terparkir atau kendaraan listrik yang dicas di rumah ya, seperti sepeda listrik itu kita sampaikan juga untuk jangan cas di rumah, di dalam, di luar aja misalnya. Ya seperti itu yang nanti kita coba pikirkan, karena zaman semakin berubah, teknologi juga semakin canggih. Maka itu harus kita juga bersiap untuk menghadapinya. Demikian, Bu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Alamsyah ya, atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini memberikan edukasi kepada kita semua mengenai bagaimana untuk pencegahan dari kebakaran sejalan dengan imbauan dari Wali Kota Makassar sendiri. Terima kasih Pak, sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Kabid Pencegahan Damkarmat Makassar, ada Bapak Alam Syah Talib, membahas mengenai imbauan Wali Kota Makassar waspada kebakaran. Telah banyak poin-poin yang disampaikan oleh Pak Alam Syah sendiri mengenai pencegahan dan apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa lebih peduli dan juga mengantisipasi dari ancaman terjadinya kebakaran dengan harus memiliki alat pemadam api ringan, kemudian juga memperhatikan instalasi listrik Anda, tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, kemudian juga Anda bisa memberikan surat ataupun juga melaporkan kepada Damkarmat ketika ingin mendapatkan edukasi bagi warga masyarakat sekitar lingkungan Anda mengenai pencegahan dari kebakaran itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Radio Tanggap Bencana. Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
1: Waktunya kentongan.
0: Kit tanggap bencana. Kit yang dimaksud yaitu kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki. Barang lainnya yang direkomendasikan Federal Emergency Management Agency, yaitu baterai cadangan,

0: di dalam tas. Bukan hanya tersedia, namun tersebar di penjuru rumah. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sore hari ini masih bersama dengan saya Rizna Supratio, menemani Anda untuk menghadirkan informasi-informasi terkini hari Selasa 23 Juni. Masih ada beberapa hari ke depan sebelum apa? Sebelum tanggal baru. Atau ada yang merasa kayak aduh, akhir bulan nih, kita cari alternatif-alternatif ngopi yang lain deh ya, yang biasanya ke kafe sekarang ngopinya 13 ribuan aja. Gak masalah. Itu juga sebagai salah satu bentuk kita mendukung UMKM di Makassar nih ya. Kopi 13 ribu tuh banyak banget brand yang menawarkan dengan harga 13 ribu, rasanya juga sudah boleh diadu. Asik. Nah ya, sore hari ini terus bersama kami. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM. Kemudian untuk di Kabupaten Bantaeng bisa di 99 MHz. Kemudian di Kabupaten Sinjai 88,8 MHz. Di Kabupaten Sidrap di 98,7 MHz. Kemudian Kabupaten Nrekan di 88,8 MHz. Di Kota Palopo di 101,2 MHz. Dan di Kabupaten Toraja Utara di 90,6 MHz. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah bencana alam yang terjadi akibat kerak bumi yang mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut akan menimbulkan guncangan gelombang seismik yang saling berbenturan, mengakibatkan getaran pada tanah yang dikenal dengan gempa bumi. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengenali hal-hal yang wajib disiapkan untuk menghadapi situasi tersebut. Di antaranya, 1. Menyiapkan mental. 2. Mengikuti sosialisasi tanggap bencana alam. 3. Mengikuti simulasi kegiatan bencana alam. 4. Menanam pohon.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siti Nurhadianti dari.
1: Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah Kota Bau-Bau melalui forum bisnis UKM yang digelar DPMPTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan pangan industri rumah tangga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
2: Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal, dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
2: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita, mewujudkan Bau-Bau yang ramah, cerdas,
4: sejahtera.
2: Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku UMKM yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak, dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
3: Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bau-Bau, Panti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Panti, pemerintah tidak hanya ingin membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha yang lengkap.
5: Kenapa pelaku usaha UMKM? Yang pertama, karena kondisi ekonomi hari ini yang sedang sulit, dan kita tahu bersama bahwa UMKM itu adalah main backbone of economy atau tulang punggung yang sangat penting dalam ekonomi kemasyarakatan hari ini. Maka yang menjadi fokus dan target kita adalah bagaimana pelaku UMKM hari ini bisa kita bukakan pintu atau kita fasilitasi untuk bisa naik kelas.
3: Fanti menambahkan kegiatan tersebut juga memanfaatkan program pendampingan sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Tol.

0: Mamuju. Jadi untuk
1: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis Terexifenedil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
0: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet Trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900 jika dikalikan per butirnya.
2: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
0: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
0: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya, dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
2: Adakah pengembangan lagi?
0: Pengembangan pengembangan dia membeli secara online.
2: Oh, bukan dari apotek di?
0: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
2: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
0: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
1: Terima kasih. Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri. Kembali ke Toli-Toli, informasi yang kami hadirkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli.

0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi Marhum akan menurunkan laporannya.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
2: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
1: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
2: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
1: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkades serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Risna Supratio. Silakan, Risna.
3: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini, Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Kita ikuti laporannya bersama rekan Edwin Masud.
4: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigiriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
5: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka tak sayang kenalan dulu. Itu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama, apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city ya, kerjasama atau city diplomasi.
4: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
6: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang, terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
5: Makanan Indonesia ini memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia.
4: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria.
8: Baik, terima kasih. Saya Liwati dari Palu, pendengar. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, memberikan dampak kerusakan terhadap sejumlah rumah warga di Kabupaten Sigi. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah menyiapkan rancangan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera membangun hunian sementara atau huntara untuk warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan akan mulai dilaksanakan setelah pemerintah Kabupaten Sigi merampungkan data jumlah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto saat ditemui di posko penanggulangan bencana di Kota Palu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan desain bangunan huntara untuk warga terdampak gempa bumi. BNPB menyiapkan hunian berukuran 6x6 meter atau setara bangunan rumah tipe 36, serta dilengkapi dengan sarana sanitasi berupa toilet serta mandi cuci kakus atau MCK. Dia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu data warga yang berhak menerima huntara dari pemerintah Kabupaten Sigi. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar jumlah huntara yang akan dibangun serta titik lokasi bangunannya.
10: Namun kami dari BNPB dengan provinsi, kami sudah menyiapkan sebenarnya konsep huntaranya. Nanti kurang lebih ukurannya 6x6, cukup layak menurut kami. Itu nanti ya seperti rumah tipe 36, nanti rumah yang memang kita tolak semi permanen, dan termasuk nanti dilengkapi dengan sarana sanitasi atau alat toilet maupun ini ya untuk tempat MCK gitu. Desainnya kami sudah ada, tinggal nanti sebenarnya kami ini dan ya akan mengerjakan pun sudah siap. Kami sebenarnya hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi paling tidak berapa dulu yang sudah siap, hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
9: Agus menambahkan, huntara tersebut rencananya akan dibangun di lahan milik masing-masing warga. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian warga masih memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan huntara serta dekat dengan sumber mata pencaharian. Saat ini warga yang rumahnya terdampak gempa bumi masih menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Agus memastikan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktu aman bagi warga agar bisa kembali menempati rumah mereka masing-masing.
8: Demikian informasi dari Palu untuk Gemasaripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Immaculata bersama rekan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli Toli. Seli.
0: Baik, terima kasih. kasih rekan Maria Immaculata dari RRI Palu sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada Yuni Safira. Selamat sore Yuni Safira, silakan informasi Anda.
11: Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sebanyak 28 mahasiswa KKN UGM mulai pengabdian di Kepulauan Togean. Bupati Ilham Lawidu harapkan lahir inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
12: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu SH menerima secara langsung mahasiswa program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada gelombang 2 tahun 2026 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean. Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 50 hari di wilayah Kecamatan Togean. Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Universitas Gajah Mada kepada Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan KKN PPM. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga membawa energi baru, gagasan, dan inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.
13: Hari ini dengan kedatangan adik-adik selama 50 hari ke depan, mungkin masyarakat belum bisa merasakan ini manfaatnya. Tetapi saya pastikan dengan kehadiran adik-adik di tempat ini, 5-10 tahun yang akan datang, apa yang adik datangkan di sini ini, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Saya pastikan itu.
14: Saya merasakan kegembiraan dan merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa karena sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan sebelumnya. Hari ini kita bisa bersama bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat jauh tempatnya.
12: Bupati berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat, menggali potensi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan KKN berlangsung. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Kita ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran yang sudah bergabung bersama kami, akan menyampaikan informasi dari RRI Bone. Silakan Andi Imran.
15: Terima kasih rekan Sally di RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Sore ini RRI Bone menurunkan berita terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone yang dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
16: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope, Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
17: Kalau ini gak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, ada kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir di saja, waktu banjir kemarin penyulai itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu, sedang petis jembatan darurat untuk mau ajalah untuk orang saja pak. Bambu, iya begitu juga bambu ji. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
16: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
15: Sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
0: Kita kembali ke RRI Toli-Toli di mana ada kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta pola hidup sehat melalui gerakan 3M+. Berikut akan dilaporkan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
18: Baik, terima kasih rekan penyiar. Terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Lantas untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Wahida.
19: Jadi penyakit demam berdarah ini kan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami apa perkembangbiakan.
18: Lantas Bu Wahida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
19: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M plus. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami himbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu, karena itu merupakan tempat-tempat perkembangan nyamuk ini.
18: Kalau boleh tahu Bu, di tahun ini, tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
19: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu. Bulan Mei.
18: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
19: Iya, belum ada, iya.
18: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Toli-Toli, Bu?
19: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan, Bu.
18: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya, Bu, sebenarnya
19: kasusnya? Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari jentik, Bu.
18: Ya. Baik, terima kasih Ibu Wahida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
0: Baik, demikian laporan dari Ruth Damayanti di RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Yesi. Selamat sore Yesi, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Sally. Informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan news feature pembuatan tuli-tuli viral khas Buton akan disampaikan oleh rekan kami Yuliana Linda.
21: Kesuksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kopi dari kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
22: Saya pusing, tidak tahu apa saya mau bikin. Jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi begitu. Tapi karena lamban, lakunya susah begitu, jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkan lah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM. Mereka coba mi, jadi saya suruh bilang bagaimana, coba rasa lagi ini tuli-tuli. Katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekkan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
21: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
22: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita, katanya habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Dia terangkan lah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Ah, itu mi saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. Kayak garam-garamnya mungkin kan masih kurang pas kalau soal rasa. Tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
21: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan. Meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa yang disukai pelanggan. Perkembangan usaha semakin pesat berkat promosi dari mulut ke mulut dan dukungan media sosial. Nur Aini menegaskan kualitas rasa menjadi prioritas utama yang selalu dijaga meskipun harga bahan baku termasuk minyak goreng mengalami kenaikan.
22: Awalnya itu saya beli ubi dulu, ubi singkong. Setelah itu kupas, parut, kita peras lagi airnya. Setelah diperas airnya, kita jemur sampai betul-betul kering, hilang bau aroma kecut-kecutnya kan. Nah, setelah itu baru kita sangrai lagi. Disangrai, setelah itu baru mie disiram pakai air. Saya siram pakai air panas. Seperti kalau kita mau siram sinonggi kan, dia harus betul-betul airnya mendidih.
21: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan tuli-tuli viral terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.
20: Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari melengkapi informasi dalam Gemas Hari Pati Maju untuk edisi sore hari ini. Saya Yesi dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, teman Bung Iksan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli. Silakan.
0: Terima kasih rekan Yesi dari RRI Kendari dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi seputar feature dari RRI Kendari. Ini mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Rio dan juga Ika. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Makassar sore ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dijanjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

0: nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif,
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik telah memanggil Rokaya alias Rukaya binti Ma'ruf Dengkila pada tanggal lahir Takalar 1 Juni 1993, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Agus alias Aguswari bin Darwis Dengtabak sebagai pemohon melawan Rokaya alias Rukaya binti Ma'ruf Dengkila sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Telah memanggil Muhammad Adi bin Ibrahim tempat tanggal lahir Malang 29 Agustus 1994. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bila Cakdi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hayati binti Puding sebagai penggugat melawan Muhammad Adi bin Ibrahim sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya pendengar, telah memanggil Muhammad Adi bin Ibrahim tempat tanggal lahir Malaklang 29 Agustus 1994. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Bila Cakdi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hayati binti Puding sebagai penggugat melawan Muhammad Adi bin Ibrahim sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir, telah memanggil Amiruddin bin Rashid tempat dan tanggal lahir Karela 10 Mei 1988 beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Asmil Koramil 090901 Jalan Karya Etam, Desa Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan cerai gugat antara Siti Sohoriyah alias Siti Sohoriyah binti Haji Ibrahim Palik sebagai penggugat melawan Amiruddin bin Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasa disebutkan namanya atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar kalian menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama sesuai dengan tempat waktu yang telah ditentukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026 dengan judul warna ikon profil WhatsApp menandakan status blokir. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp, hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Faxicon Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini akan membahas mengenai minyak nabati bersama dengan rekan Wiga berikut ini.
1: Kiprah Sulsa Pro 1 RRI Makassar.
2: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu, seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid, dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

Inovasi di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga, sampai jumpa.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin.

0: kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Semangat kamu PT FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini. Telah memanggil Muhammad Iryansyah bin Haji Suhul Sutrisno, tempat tanggal lahir Nunukan, 11 September 1962, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Yosudarsa, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andri Musfira binti Hamsur sebagai penggugat melawan Muhammad Iryansyah bin Haji Suhul Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Alfian bin Tawakal tempat dan tanggal lahir Pangkep 12 Mei 1999. Beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Majanang, RT 000, RW 000, Kelurahan Majanang, Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang di menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Ain binti Haji Saka sebagai penggugat melawan Alfian bin Tawakal sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya telah memanggil Arifin bin Lamang, umur 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Patalasang, RT 001 RW 01 Desa Tunika Maseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Nur Hidayah binti Hamka sebagai penggugat melawan Arifin bin Lamang sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir, telah memanggil Wasila alias Wasila Gororos binti Gajali, tempat tanggal lahir Latta-Latta, 6 Juni 1990, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Sande, Blok D2, RT 003, RW 001, Untia Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah

0: NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ridwan bin Acang sebagai pemohon melawan Wasila alias Wasila Gororos binti Gajali sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan atau mengenal nama-nama yang kami sebutkan, untuk diinformasikan kepada bersangkutan agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
1: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.
2: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro3. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan saya Risna Supratian telah menemani Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres 15 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen tani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT, itu juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljunah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3D, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Gagasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Masono, Ibnu Aldi, Indah Nurgustianti, Haryanto, Nyermiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, bagi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Sebenarnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan selama terhati? Doa, jusil, kesehatan, amalan, ibadah, kebenaran diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya belum menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Nojo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari.

0: cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
1: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
1: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmanta. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Triburani nomor 3 Makassar. Bersama saya Arvan Yusri, nyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Edisi Selasa 23 Juni 2026 ini ya. Kita menyapa umat Buddha dimanapun berada. Saat lagi Anda akan mengikuti pembahasan terkait Hiri dan Ottapa, pelindung dunia, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RI Makassar, Ibu Dr. Padma Deliman SH, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang nanti akan dipandu oleh Mbak Hetty Tung SH, yang akan membersamai Anda beberapa menit ke depan. Dan siaran kita juga selain di aplikasi RI Digital, bisa Anda tonton langsung di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar.

0: Arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sukihotu namo buddhaya. Selamat berjumpa kembali para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, khususnya umat Buddha yang berbahagia. Saya Heti Tung SH yang akan membawakan acara Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh kedamaian. Saat ini telah hadir di sebelah saya narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Padma Dewi Liman SH MHUM, yang akan membawakan materi tentang Hiri dan Otapa sebagai pelindung dunia. Halo Ibu Padma, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Puji syukur. Nah, dengan adanya materi ini, diharapkan umat Buddha dan masyarakat umum dapat memahami akar moral dari perilaku penjahat, serta menyadari pentingnya menumbuhkan hiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Silakan Ibu Padma.
1: Terima kasih. Namo Buddhaya. Akhir-akhir ini sering kita saksikan di layar televisi banyak perbuatan tidak terpuji atau kejahatan yang terjadi, mulai dari anak sekolah yang tawuran, begal yang bahkan berani membunuh jika pihak korban mempertahankan hartanya. Demikian pula ada kalanya penjahat yang tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan tercela lainnya, justru tersenyum dan melambaikan tangan bertingkah layaknya selebritis. Di tengah gegap gempita berita demikian, sering kita dengar pembelaan bahwa tidak ada niat jahat atau saya hanya mengikuti prosedur. Perilaku ini menunjukkan hilangnya rasa malu untuk berbuat jahat. Ajaran Buddha dalam Hiri Sutta membahas tentang hilangnya rasa malu untuk melakukan kejahatan. Hiri adalah sebab hilangnya rasa malu, di mana pengertian rasa malu ini bukanlah sekedar rasa malu biasa, tetapi adalah fondasi etika itu sendiri, yang tanpanya dunia akan kehilangan tatanan kemanusiaannya. Dalam Hiri Sutta, terdapat dalam Sanyutta Nikaya 1:18, jika diterjemahkan secara bebas itu adalah sebagai berikut. Disafati pada saat itu, seorang devata bertanya kepada Sang Bhagawa, apakah di dunia ini seseorang yang selalu waspada, yang tidak melakukan kejahatan karena malu atau iri, seperti kuda yang baik yang tidak perlu dicambuk, apakah ada orang yang telah terbebas dari rasa malu? Buddha menjawab, sedikit sekali di dunia ini orang yang selalu waspada dan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Mereka seperti kuda pilihan yang jarang ditemukan. Namun, kebanyakan orang di dunia ini tidak memiliki rasa malu. Mereka melintasi kehidupan seperti anjing jalanan, tanpa sopan santun dan tanpa rasa takut akan celaan. Komentar atau kata-kata menegaskan, hiri adalah sifat yang membuat seseorang jijik terhadap perbuatan jahat karena martabat dirinya sendiri. Ketika hiri lemah, seseorang tidak peduli dengan integritas pribadinya. Jika kita mencermati sutta ini, maka jelas memang sedikit sekali di dunia ini orang yang selalu waspada dan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Seseorang yang kehilangan rasa malu akan dengan mudah melanggar norma moral, bahkan tanpa penyesalan. Hal ini dalam ajaran Buddha disebut anotapa atau tidak takut akibat buruk. Menurut kitab Dhammapada dan komentar, ada 3 tingkat rasa malu, yaitu pertama hiri sampajana, yaitu malu berbuat jahat karena mengerti bahwa perbuatan itu merendahkan dirinya di hadapan orang bijak. Yang kedua hiri otapa, malu dan takut akan akibat jahat di kehidupan sekarang dan mendatang. Yang ketiga lokapa lokavaja hiri, itu malu karena menyadari bahwa perbuatannya akan diketahui publik dan merusak nama baik keluarga, institusi, dan agama. Sekarang bagaimana menumbuhkan kembali hiri dalam diri kita dan masyarakat? Buddha mengajarkan 4 landasan untuk memunculkan rasa malu. Pertama, adanya kesadaran penuh atau sati. Jadi sadar bahwa setiap saat kita sedang memegang amanah rakyat. Yang kedua, menyelidiki dhamma atau dhamma vicaya, yaitu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan dhamma? Apakah ini sesuai dengan sila kelima yang tidak mencuri? Yang ketiga, semangat moral atau atapa, yaitu melatih diri untuk merasa jijik pada suap dan gratifikasi. Yang keempat, introspeksi rutin atau paccavekappa, yaitu setiap malam renungkan, apakah hari ini aku telah menjaga rasa maluku. Selain hiri, ada juga yang dikenal dengan otapa. Otapa adalah rasa takut akan akibat jahat. Jadi, seseorang tidak melakukan kejahatan karena takut akan akibat dari kejahatan yang dilakukan, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang, yang biasa kita sebut dengan karma. Hiri bekerja secara efektif karena didukung oleh pasangannya, yaitu otapa. Karena adanya hiri, seseorang malu untuk berbuat jahat. Sedangkan adanya otapa, seseorang rasa takut akan akibat buruk dari perbuatan jahatnya, terutama dalam konteks hukum karma. Akhir kata, demikianlah penjelasan singkat dari akar moral perilaku penjahat.
0: Baik Ibu, izinkan saya mewakili pendengar RRI Pro 1 Makassar menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai hiri dan otapa ini. Nah, pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara hiri dan otapa?
1: Yang pertama gini, kalau hiri itu seseorang tidak melakukan kejahatan karena dia malu, di mana rasa malu itu timbul dari dalam dirinya. Jadi menyangkut harga dirinya, martabaknya itu. Sedangkan kalau otapa itu seseorang tidak melakukan kejahatan karena rasa takut akibat dari perbuatannya. Apakah itu untuk kehidupan masa sekarang atau masa lampau nanti di kemudian hari. Nah, yang kedua, kalau hiri itu rasa takut malu itu bersumber dari dalam diri.
0: Baik.
1: Jadi tanpa pengawasan, tanpa kontrol, ada tercipta dalam moralnya bahwa saya tidak bisa melakukan. Sedangkan kalau otapa itu eksternal, artinya ketika dia mau melakukan sesuatu, dia pikir berakibat tidak ini, buruk tidak akibatnya. Saya akan coba ilustrasikan ya. Umpama ada sebatang besi, ujungnya satu kotor dan ujung yang lainnya panas. Kalau hiri, dia tidak akan memegang besi itu karena dia rasa kotor.
0: Baik.
1: Akan merusak reputasinya, menodai reputasinya. Sedangkan kalau otapa, Dia tidak akan memegang yang satu sisi yang merasa panas, karena dia ada rasa takut ketika dia memegang ujian membara, maka akan ada bahaya yang ditimbulkan dari rasa panas tersebut. Jadi seseorang takut akan akibat buruk yang ditimbulkan. Kemudian fungsi hiri itu mencegah perbuatan jahat,

0: bertindas semena-mena, akan mengambil milik orang lain, menyakiti orang lain, dan melakukan perbuatan jahat tanpa ada penyesalan. Bahkan kadang-kadang mereka bangga, ya. Dan dia juga dengan bangga menceritakan kepada orang di sekitarnya tentang kejahatan yang dilakukan. Ibaratnya kepahlawan. Dan inilah di sini kebanggaannya ini merupakan bukti matinya rasa iri dalam dirinya.
1: Baik, begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana peran Hiri dalam menjaga pelaksanaan sila agar selaras dengan norma kesusilaan sehingga seorang tetap dapat berbuat baik meski tanpa pengawasan pihak luar? Ya.
0: Jadi Hiri dan Otapa merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya itu adalah pelindung dunia atau lokapala. Karena keduanya berkualitas mencegah manusia berperilaku seperti hewan dan menjaga moralitas serta ketertiban sosial. Tanpa keduanya, perilaku manusia dan dunia itu bisa kacau karena tidak ada rasa hormat dan batasan dalam bertindak seperti binatang yang tidak memiliki moral. Peran Hiri sebagai pelindung dunia yang secara internalnya menjaga moralitas atau sila tetap selaras dengan norma kesusilaan. Hiri memungkinkan seseorang untuk tetap berbuat baik meski tanpa pengawasan dari luar, karena fondasi moralnya tidak bergantung pada ketakutan akan hukuman atau pandangan orang lain, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Mekanisme Hiri dalam menjaga sila itu ada beberapa. Pertama, berdasarkan keyakinan internal, jadi bukan pengawasan eksternal. Hiri adalah kesadaran batin yang muncul dari pemahaman pribadi tentang benar dan salah, baik dan buruk. Dengan memiliki rasa malu, seseorang menjadi lebih peka terhadap apa yang benar dan salah. Hal ini tidak hanya melibatkan penilaian eksternal dari masyarakat, tetapi lebih kepada penilaian internal yang didasari oleh pemahaman tentang dharma. Rasa malu mengingatkan individu untuk senantiasa berpikir dua kali sebelum bertindak. Apakah ini benar? Apa tidak benar? Jika dianggap buruk, tidak dilakukan apapun godaannya. Yang kedua, menumbuhkan rasa jijik dengan terhadap perbuatan dan bertindak juga selaku rem moral internal, dukungan bagi latihan spiritual, dan terakhir keseimbangan antara keterbukaan dan pengendalian diri.
1: Betul. Baik. Lalu bagaimana Otapa membantu umat Buddha untuk tidak hanya patuh kepada norma agama tetapi juga disiplin terhadap norma hukum? Nah, karena kita berdua orang hukum nih Bu, jadi gimana kiat-kiatnya?
0: Jadi Otapa itu seperti kita tahu tadi takut melakukan kejahatan karena takut pada akibatnya. Dan Otapa ini akibatnya diperluas. Jadi bukan hanya terhadap pelanggaran hukum, tapi juga masuk dalam pelanggaran moralitasnya. Yang kedua, menghilangkan mentalitas celah hukum. Ketiga, mengubah kepatuhan dari dipaksa menjadi kesadaran diri. Keempat, mengharmonisasi sanksi sosial dan sanksi keagama. Terakhir, melindungi dari rasionalisasi.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana penguatan Hiri dan Otapa akan menjadi benteng bagi umat Buddha agar tetap teguh pada norma-norma di tengah pesatnya kemajuan ekonomi dan juga godaan duniawi?
0: Jadi di sini di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat ini, maka Hiri dan Otapa bagaikan dua benteng pertahanan terakhir yang bersifat internal. Tanpa penguatan keduanya, umat Buddha akan mudah hanyut. Namun penguatan ini

0: tidak bisa dilakukan secara pasif. Mm-hmm. Ia memerlukan strategi latihan mm-hmm. yang kontekstual. Mm-hmm. Cara praktis untuk memperkuat diri dan otak pada era modern. Mm-hmm. Pertama, mengubah pola konsumsi digital dari pasif menjadi mindful. Mm-hmm. Yang kedua, menjadikan sila atau nomor urut sebagai identitas diri, mm-hmm. bukan beban. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kematian atau maranasati sebagai otapa tertinggi. Terakhir, membangun komunitas dharma digital atau sanaha virtual.
1: Oke, baik Ibu. Ya, sudah Ibu?
0: Ya.
1: Oke. Iya, terima kasih banyak telah berbagi ilmunya kepada kami. Bu Fatma, sehat selalu dan bahagia buat Ibu. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Semoga pembahasan tentang Hiri dan Otapa sebagai pelindung dunia dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi para pendengar RRI Pro 1 Makassar, khususnya umat Buddha yang berbahagia. Akhir kata, saya Heti dan juga narasumber kita Bu Fatma Dewi Liman SHM HUM, kami pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di acara Mimbar Agama Buddha selanjutnya, tentunya di RRI Pro 1 Makassar. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar malam ini.
1: Terima kasih pendengar dan selamat bergabung juga untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sudah mendengarkan Pro Satu dari Makassar ya. Lanjut, saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan hadirkan program drama radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Padang berjudul Ikatan Saudara. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita simak drama Ikatan Saudara.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh.
1: Dim, belum tidur?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama di Makassar malam ini ya. Selamat bergabung untuk pendengar-pendengar kami yang mendengarkan melalui 99 FM di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Di 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, Sidrap 98,7, Nrekang 88,8 untuk Palopoti 101,2 dan Toraja Utara 90,6. Dan juga mendengarkan aplikasi RR Digital di smartphone Anda ya. Nah, pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi seperti yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh Marian Jola tadi ya, sesat di dada. Ya, di mana situasinya ingin melepaskan tetapi hati tertuju terus kembali kepadanya. Nah, perasaan itulah yang coba dihadirkan oleh lagu Sesat di Dada oleh Marion Jola tadi. Lagu ini juga merupakan salah satu karya yang terdapat dalam album Gemini yang dirilis pada Desember 2025. Lagu tersebut ditulis oleh Marion Jola sendiri bersama Clara Riva dan juga ada Eek yang bertindak sebagai produsernya. Melalui balutan musik pop yang lembut dan emosional ya, Sesat di Dada ini mengisahkan seseorang yang berusaha melupakan mantan kekasih, namun justru semakin menyadari bahwa perasaannya belum benar-benar pergi. Ada keraguan begitu, ada keinginan untuk menjauh, tetapi pada akhirnya hati itu masih tertambat pada orang yang sama. Ada yang kena ya gak? Judul Sesat di Dada sendiri ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa tersesat dalam perasaan sendiri. Nah, kekuatan lagu ini terletak pada lirik sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang, relate begitu ya. Marian Jola juga menyampaikan cerita tentang cinta yang belum selesai, tentang seseorang yang sempat ingin pergi tetapi selalu menemukan alasan untuk dia kembali dan kembali. Tak heran kalau lagu ini berhasil menyentuh para pendengar yang pernah mengalami kisah cinta penuh keraguan dan kerinduan. Kalau Anda merasa sulit melupakan seseorang yang begitu berarti ya, mungkin lagu Sesat di Dada ini bisa menjadi teman yang pas untuk menemani Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paling menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal suara indah dari Bunga Citra Lestari ya? Lagu ini berjudul Terpana Asmara yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari. Salah satu hits yang mengantarkan Bunga Citra Lestari atau BCL ya, semakin dikenal sebagai penyanyi solo Indonesia. Terpana Asmara ini rilis 2006 silam dan menjadi bagian dari album debutnya sebelum debutnya itu yang pertama adalah Cinta Pertama ya. Nah, lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang sedang merasakan indahnya jatuh cinta melalui lirik yang puitis dan melodi lembut. Terpana Asmara ini menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan sosok yang mampu mengisi hati dan menjadi bagian penting dalam kehidupan. Maknanya, menggambarkan seseorang yang tak mampu menghindari kekuatan dari cinta. Perasaan itu datang begitu dalam hingga membuat dunia terasa lebih indah, seolah membawa dirinya terbang ke awan dan mewarnai hidup dengan kebahagiaan. Itu yang membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang. Masih asik, masih enak didengar ya, karena nuansa romantis yang hangat dan tulus. Aransemen musik sederhana dipadu dengan vokal khasnya BCL itu bisa menyampaikan rasa syukur atas hadirnya cinta yang dianggap sebagai anugerah terindah. Lagu ini ditulis oleh Yoyo Prasetyo yang juga berhasil menghadirkan lirik penuh imajinasi, penuh perasaan. Tak heran, meski telah rilis sampai 2 dekade lalu, Terpana Asmara masih sering terputar dan menjadi salah satu lagu cinta Indonesia yang melekat di hati para pendengar. Nah, pendengar, bagi Anda yang sedang di mabuk asmara atau ingin mengenang masa-masa manisnya jatuh cinta, ya, itu dia tadi, Terpana Asmara mungkin bisa jadi referensi menemani Anda di Pro 1 RI Makassar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar malam ini.

Iya, malam ini kebetulan lagu-lagunya bertema cinta ya. Selalu punya tempat tersendiri tentunya di hati para pendengar dan penikmat musik. Salah satunya adalah Satu Hati yang dipopulerkan oleh grup vokal Dewi Dewi bentukan Ahmad Dhani. Lagu ini rilis 2007 dan menjadi bagian dari album Recycle, sebuah album yang berisi interpretasi ulang berbagai lagu populer karya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Kemudian lagu Satu Hati ini diciptakan Ahmad Dhani dan Andra Ramadan ya. Melalui liriknya, di mana lagu ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sedang menghadapi berbagai perbedaan dan pertengkaran, tapi tetap berusaha mempertahankan cinta yang telah dibangun bersama. Pesan utama yang ingin disampaikan lewat lagu ini adalah pentingnya menyatukan hati dan tujuan dalam sebuah hubungan. Setiap pasangan tentu punya perbedaan pendapat dan cobaan yang datang silih berganti, namun ketika dua pihak mau saling memahami dan memperbaiki diri, maka hal tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan proses untuk memperkuat ikatan yang lebih kuat. Aransemen pop lembut dan sentuhan melodi khas kaya dari seorang Ahmad Dhani dan Andra Ramadan. Satu Hati kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus mengajak para pendengar untuk merenung kembali mungkin terkait arti komitmen, kesabaran, dan kebersamaan dalam menjalani hubungan di hidup ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang kendaraan dan di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di kesempatan hari ini, tepatnya edisi Selasa 23 Juni 2026 ya, Makassar malam ini dengan Ruang Rindu. 0821-33-33-9440, kita ajak Anda untuk Ruang Rindu malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia pilihan ya. Caranya gampang, langsung gabung di 0821-33-33-9440, baik itu di line teleponnya kami ataupun juga bisa dicoba melalui WhatsApp ya. WhatsApp di Pro 1 RRI Makassar ini. Ya. Untuk bergabung ya, boleh dicoba ya. 0821-33-9440 ya. Oke, tampaknya sudah ada ini yang langsung talk chair banget ini. Nah, langsung masuk ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Serat
5: 100%.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu Bung Arfan.
5: Berbagi memori lewat lagu ya.
6: Iya, dengan Bobby di Polman.
5: Iya, apa kabar ini Bobby?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kabarnya baik katanya nih Bobby ya.
6: Iya.
5: Oke. Bobby, malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada Dewa 19, Satu Hati. Kemudian ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu.
6: Itu Dewa 19.
5: Dewa 19, Satu Hati ya. Menyapa buat siapa dulu?
6: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang. Ada Pak Kapur. Ada Bang Anwar. Ada Ika Indah, Tika Yuda, Ina Arfa. Ada Bunda Sofi, Resdiana Yasir, kemudian ada Salara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Layasari, Ahmad Yani Tasmu bersama Nur Mina M. Nur, ada Aldi Hidayat, Terli Margareta, Andi Anissa bersama Pak Hakim, Ibu Sumi, Ibu Wahida, Kauki, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bung Atpang.
5: Dan semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, Bobby.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bobby di Polman. Jadi penelpon pertama ini ya, Bobby. Jauh-jauh dari Polman langsung gabung. Pilihannya di Dewa 19. Satu Hati Kita Semestinya. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu.
7: Rindu, berbagi rindu.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari siapa nih, di mana? Ya, dengarkan suara saya di teleponnya, Pak. Jangan tunggu di radio lama.
7: Pak Lupus.
5: Pak Lupus, ya. Dengarkan suaraku di telepon, Pak. Oke, Pak Lupus, di mari-mari. Sehat kabarnya?
7: Ya.
5: Iya. Pak Lupus, ikutan di lagu yang mana ini? Ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Fatin?
7: Imam Park.
5: Iwan Fals. izinkan aku menyayangimu. Menyapa dulu buat siapa nih?
7: Ada Pak Bunda Sewang, ada Denungpo, ada Tika, ada Arpanis Rayar, ada Aulia di Endrekan, ada Anto Luri, ada Dewi di Takalar, ada apa lagi, ada Astrid Piwotu, ada
5: oke, okay, siapa lagi?
7: Ada Bimas, ada Anto, ada semua-semuanya nih, tanpa terkecuali.
5: Semua-semuanya nih, tanpa terkecuali katanya.
7: Oke, okay. Terima kasih.
5: Iya, yeah. Sama-sama.
7: Lanjut tugas, selamat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupus, di mari-mari ya. Kita buka lagi line telepon. Ya. Yeah. 08213333940. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
8: Assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam, ruang rindu.
8: Dari atas layar, Kak.
5: Oke, apa kabar ini Pak Arfa?
8: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana, Kak?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca gimana di Selayar? Cuacanya di Selayar malam ini gimana?
8: Cuacanya aman, mendukung, Bang.
5: Aman, mendukung ya. Oke. Malam ini pilihan lagunya ada Fatin, Salakaku.
8: Ya, lagunya Fatin.
5: Fatin aja ya. Menyapa buat siapa ini, Pak Arfa?
8: Pertama yang baru gabung itu ada Bobby, Pak Lupus juga, terima kasih sapanya. Juga Bunda Sophie, ada Pak Sewang, Pak Gapur. Lagi Pak Umar bareng Ibu Nursia, juga ada Pondakti sama Ali di Pindrang, Yuda dan Tika di Sabang, ada juga siapa lagi di Mahmat Yani Tasmo sama Ibu Nur Amina, juga Ibu Rosdia Diana Yasir, ada Sri Sinta di MU, Yuki di Daya, Ibu Wahida di Depuli, juga Arjuna di Baruga, di Bulukumba ada Ulan Dari, ada juga Puter Kelana, Pak Samad, Erni, Dira juga Isan yang bertugas. Sukses selalu.
5: Amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp, sudah ada bergabung Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar ini Pak Ahmad Yani?
9: Alhamdulillah sehat-sehat.
5: Sehat ya. Oke. Malam ini pilihan lagunya ada Fatin, Salakaku Terlalu Mencintaimu, Takkan Berhenti Mencintaimu dari Adi. Kemudian berawal
9: Takkan Berhenti Mencintaimu.
5: Oke, dari Adi. Itu. Menyapa dulu buat siapa nih?
9: Iya. Yang baru lewat ada Arpa di Selayar sama Ina, ada Tika, ada Dimas, Indah Dewi, ada Asar, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Astrid Wotul, Uki, ada Putri Puandatu, Nurdi Marus, Bunda Sopi, sama Esar, ada Uki, sama Tantri, sama Esti, dan semua-semuanya Mi.
5: Dan semua-semuanya Mi, Bede.
9: Ngasar.
5: Iya.
9: Assalamualaikum.
5: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih lagi ke telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam, ruang rindu.
10: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu, hadiahnya dapat gelas nih, gelas cantik. Karena jawabannya benar.
10: Benar ya.
5: Gelas cantiknya mau dikirim kemana nih?
10: Ke hatiku.
5: Oh, hatiku katanya. Di mana alamatnya hatiku?
10: Nggak tahu.
5: Sherlock dong. Sherlock dong, banyak yang pengen tahu nih.
10: Apa coba?
5: Piye kabare?
10: Alhamdulillah baik.
5: Saya.
10: Darvan sendiri gimana kabar?
5: Api-api wae. Api tenan.
10: Udah enggak broken heart?
5: Lagi berbunga-bunga.
10: Alhamdulillah.
5: Tapi mudah-mudahan gak ada angin ribut lagi ya.
10: Insya Allah ya.
5: Hai, karena sudah didoain kali ya.
10: Siapa yang doa?
5: Pak Haji lagi berdoa.
10: Pak Haji, benar.
5: Kena air. Aduh, malam ini cuacanya gimana di Korea? Di mana? Di Jepang ya?
10: Enggak.
5: Hah? Di mana sih? Di mana, Dok?
10: Panas.
5: Hah?
10: Di hatimu.
5: Hai, di hati. Oh, di hatiku lagi panas ya.
10: Iya deh.
5: Oke. Yuk, malam ini lagunya lagu Indonesia ya. Agak kesini dan kesana dikit lah. Ada Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Izinkan Aku Mencintaimu, Iwan Fals. Tak Akan Berhenti Mencintaimu, dari Adi. Berawal dari Tatap Yura Yunita. Karena Aku Sanggup, Agnes Monica. Kaulah Segalanya, Mike Mohede. Simfoni Satu Tanda dari Memes. Bertahan Untukmu, Musik Kimia.
10: Yang kedua apa tadi?
5: Yang keduanya Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals.
10: Bukan, yang setelahnya.
5: Tak Akan Berhenti Mencintaimu.
10: Tak Akan Berhenti Mencintaimu.
5: Tak Akan Berhenti. Gitu. Fix ya, dipilih ya.
10: Itulah, fix.
5: Masukkan koinnya dong kalau gitu. Biar lagunya keputar, masukkan koin dulu.
10: Iya,
5: mesin. Oke, Adi ya kita keep. Silakan menyapa buat siapa aja nih lagunya.
10: Pertama buat The Sofi. Siapa
5: lagi? Oh iya, Bunda Sofi itu. Dari kemarin tuh Bunda Sofi nyariin, katanya mana sih si suara yang adem itu, katanya.
10: Waduh.
5: Nah ini akhirnya muncul nih Bunda.
10: Hadir Bunda, salam sayang Bunda. Pak Abdullah Sewang, Bang Zul ya.
5: Oh iya Bang Zul juga tuh nyanyain Sherlock dong lokasinya katanya.
10: Apa coba? Bang Zul, Bang Dimas, Bang Bobby tadi, Mbak Tantri, Mbak Nita, apa kabar? Bareng Pak Hakim di sono. Siapa lagi ya, Kak? Adikku, Purnama.
5: Nah, itu. Nagih tuh, katanya.
10: Apa sih?
5: Iya. Saya nggak boleh nimbrung. Saya nggak boleh nimbrung, katanya. Nanti urusan perempuan, katanya. Nggak tahu.
10: Waduh, masalahnya pengen, Kak Arfan nggak biarin. Pengen, gak nimbrung.
5: Pengen bicara empat mata, katanya.
10: Itu ya. Nanti ya, Kak Pio satu mata, Kak Arfan satu mata. Siapa lagi buat semuanya deh. Lagi monitor.
5: Oke.
10: Dan Patrick Ali. Spesial yang hatinya lagi berbunga-bunga.
5: Mudah-mudahan gak cepat layu ya.
10: Ya tergantung Kak Arfan.
5: Oh tergantung, aduh. Bergantung lagi, harus rajin disiram ini.
10: Iya dong.
5: Oke.
10: Makanya spesial buat Kak Arfan.
5: Iya.
10: Semangat terus. Selalu happy. Jangan broken heart lagi.
5: Salam buat Pak Haji. Berkat doanya Pak Haji itu.
10: Berkat doanya Pak Haji. Ya Mas.
5: Oke.
10: Iya.
5: Oke deh, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada sudah menunggu nih dari tadi kayaknya. Mbak Uki, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam Mbak Uki, di mana ini?
11: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
5: Memori
11: lewat lagu.
5: Oke, di mana kini? Di Daya atau di?
11: Masih di Daya.
5: Oh, di Daya. Jadi saya kira bolak-balik lagi di shopping.
11: Belum.
5: Okay. Sehat ya?
11: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
11: Sehat.
5: Iya. Ikutan di lagu yang mana nih Mbak Uki? Satu hati kita semestinya dari Dewa. Izinkan aku menyayangimu, Iwan Fals. Salahkah
11: aku? Izinkan aku menyayangimu.
5: Iwan Fals. Menyapa buat siapa ini?
11: Iya. Buat Kak Yani Tasmon bareng Kak Nurmina M. Nur di Stopeng. Ada Abdul Salam di Labuan Bajo. Ada Rusdiana Yastir. Ada Kak Novi yang baru lewat. Ada Mbak Vio. Ada Uli Ape, ada Mama Rita Denompo, Yan Henrawang, Kak Riko, Rustan Prahara, Syamsya Mesar, Nasriani Ansir, ada Bunda Sopi, Enak Kristalara, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, Pak Astri di Wotu, ada Pak Gapur juga, Puan Datu, Pak Aldi, Arfa, Mbak Tantri Hesti, ada Tika juga, Sri Sinta, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Mas Arfan, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita tahan sejenak dulu pendengar. Sebelumnya kita nikmati dulu nih, karena berjejer, sudah berjejer berapa lagu nih? 4 ya. Ya, kita putarin dulu 2, Satu Hati dan juga Izinkan Aku Menyayangimu.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu kembali kita lanjutkan. 0821 33 33 9440 untuk penelpon kita yang berikutnya siapa nih gelangan? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
1: Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri di Luwu, apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Bung Arfan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ikutan di lagu yang mana nih Pak Asri? Ada Tak Akan Berhenti Mencintaimu dari Adi, kemudian Salahkah
1: ya,
0: Aku.
1: Itu yang pertama. Tak Akan okay. Berhenti.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Menyapa buat Padula Sewang. Ada Tung Ratu di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opa Di. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Inak Tirta Lara, Tomsya Maisar. Ada Ibu Tersendana Yasir. Ada Mirmina Ennur. Ada Ahmad dan Kasnun. Uki di Daya, Tantri di Pare bersama ASP juga. Ada Tika di Sabang, Yuda juga di Sabang, Pak Lupus di Mari-Mari. Buat papanya Hilal lagi mendengarkan di sini. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Takalar dulu. Ada Pak Edi Saputra. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iye.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bung Arfan.
0: Oke, sehat?
2: Alhamdulillah, saya sholat ini, Kak Arfan. Terima kasih banyak, Kak Arfan.
0: Iye. Ikutan Iye. Di lagu yang mana ini, Pak Edi? Ada Tak Akan Berhenti Mencintai. Nah, itu
2: yang itu tadi, Niki bilang, Kak Arfan.
0: Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Fatin atau Adi Tak Akan Berhenti
2: itu
0: Mencintaimu?
2: Itu mau
0: Oke deh, menyapa kita dulu buat siapa ini?
2: Iya. Buat Pak Hasan di Macini Parang, Sri Dewi di Pakatto, Opadin, Reza di Nasa di Cikondo, semuanya Pak Karpan tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali ya, oke deh.
2: Untuk Karpan buat saya, keselamatan
0: keluarga ini,
2: Karpan.
0: Amin.
2: Amin. Pak Karpan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Edi Saputra ya. Malam hari ini sudah bergabung di 0821 33 33 9440. Kita buka lagi untuk Anda dimanapun berada yang ingin ikutan di lagu berikutnya ini. Ada Fatin dan juga Adi ya, yang akan hadir. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Mas Arfan.
0: Iya, Andi Anisa.
3: Ruang Rindu. Membanggi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Apa kariba?
3: Apa kabar? Alhamdulillah, dingin-dingin emput.
0: Oh, dingin-dingin emput, ini. Di sini Bambang.
3: Apa kabar saya? Makasar, Mas Arfan.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Bambang ini.
0: Iya, Bambang Aluk ki.
3: Oh, itu ke.
0: Ikutan di lagu yang mana kini? Ikutan di Fatin atau Adi?
3: Lagunya Salahkah Aku.
0: Salah ki.
3: Fatin.
0: Salah ki.
3: tidak, maaf ya. maaf.
0: Menyapa buat siapa ini?
3: Buat Viola, apa Saraya, Ranto, Ina Saraya, Ranto, siapa Pak Bobby, Pak Yusuf. Aulia Sur, Puan Gato, Nualam, semuanya paling deh Mas Arfan.
0: Semuanya nih.
3: Buat Pak Kim, selamat istirahat.
0: Okay, deh.
3: Buat Mas Arfan, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pare-Pare. Ada Mbak Tantri di sana. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Tantri, agak kariba.
4: Iya. Alhamdulillah, kariba meleceng.
0: Di Pare-Pare mi atau gimana?
4: Ya, sudah di Pare-Pare.
0: Oh, sudah di Pare-Pare.
4: Okay. Sudah di Pare-Pare sekarang, enggak kemana-mana lagi.
0: Iya, belum ada undangan. Tuhan,
4: cuma pergi lihat Om.
0: Belum ada, ya? Belum ada undangan lagi.
4: Nanti besok malam ada undangan. Aduh, di lapangan.
0: Oke deh, Fatin atau Adi ini?
4: Ya, saya mau Fatin.
0: Oh, ikan Fatin, bukan ya? Fatin, salahkah aku terlalu mencintaimu? Menyapa buat siapa Mbak Tantri?
4: Menyapa tadi ada Ibu Andi Anissa, terus ada Mbak Piola, tadi ada Piola. Halo, baru ada suaranya. Tadi ada Bobby, ada Hesti. Kenapa Hesti? Miss call saya. Nggak bisa lembus juga ya, jaringan kah? Terus lagunya juga buat Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Uki, ada Pak Lupus, ada Pak Abdullah Sewang, Bunda Sopi, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Samsia Mahesar, ada Bu Wahida, ada Dimas. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Oke, Nafas. Silakan dilanjut. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Tantri di Pare-Pare ya. Kita ke mana lagi nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpan.
0: Iya, Waalaikumsalam. Hampir mi berangkat PT-PT kan? Tinggal
5: iya, Hampir mah makin bumbur dari belakang.
0: Sehat sih.
5: Alhamdulillah, sinarlah subhanahu wa ta'ala.
0: Mantap, tetap semangat ya.
5: Iya.
0: Pak Abdul Sewang, ikutan di lagu mana ini? Fatin atau Adi?
5: Ikut di lagunya Akri di Wotu.
0: Oke deh. Menyapa kita dulu buat siapa ini?
5: Buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari. Mm-hmm. Arjuna, Opadin, Anissa Haki di Bantang, Anwar di Kumala, Puan Datuk di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
5: Bunda Sopi di Pau-Pau, Tantri di Pare, Hendra Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junedi di Junduri Baru, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Bantaeng, sama Yuda, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Takalar, Surintan di Takalar.
0: Iya.
5: Tio, Sidan. Iya, oke deh, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya, Midi.
5: Sokopian di Haji Rani di Bantai juga.
0: Iya.
5: Buat Bung Arpa, siap selalu lanjut tugas, Ki.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu, beralih. Ada Pak Ahmad Arjuna, ya.
6: Pak Arjuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, ya. Kita ya.
6: Ya, alhamdulillah baik adanya. Bagaimana dengan Perancis?
0: Kayaknya menjanjikan ini Perancis ya.
6: Iya.
0: Aduh.
6: Bakal menangin.
0: Perancis, Argentina. Ayo kita lihat.
6: Ada satu lagi saya tunggu nih, Bung Arpang.
0: Sebentar malam.
6: Inggris.
0: Oh, Inggris. Ya, Inggris. Inggris di hari ke berapa
6: ini? Besok di grup ini, grup L. Iya.
0: Besok ya?
6: Ya besok.
0: Besok. Oh iya. Inggris versus Ghana.
6: Ya setelah menang itu.
0: Ah, dini hari nih. Iya. Begadang lagi nih Pak Amatur juga ya.
6: Ya terus sedikit dulu lah. Ya, tinggal ada kopi sedih ya.
0: Wih mantap. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana nih? Fatin atau Adi?
6: Fatin mo.
0: Fatin mo. Oke, sapaannya buat siapa?
6: Yang baru lewat tahu Pak Sewang, siasik selalu Pak Sewang.
0: Amin.
6: Lama-lama menonton Pak Sewang.
0: Tidak bisa begadang.
6: Karena sudah u.
0: Tidak bisa begadang kesian. Bahaya nanti.
6: Ya, secukupnya Pak Sewang itu yang penting terhibur gitu.
0: Pas iklan bisa jadi.
6: Iya.
0: Pas
6: ya lumayan dapat 20 menit.
0: pas
6: 30
0: di
6: menit, lumayan.
0: Pas kick off tidur nih. Lamanya yang itu untuk komentator
6: nanti. Pare. Iya. Iya. Nanti boleh lanjut lagi karena nanti ada yang anu tahu. Terus ke kau Bidinaya. Amenitas mun di bawah nih ya di shopping tahu. Terus Bunda Sobi apa kabar Bunda di BTM Pau-Pau. Terus siapa lagi nih yang ada di Maros ini, ada Gus dan Yasir. Terus Ibu Indah di Starwara di Moncongloe. Ada juga Ibu Guru di Maros ini, undang-undang monitor Bu Chandra. Ya sehat Ibu Guru. Terus yang ada di mana nih, di bawah-bawah ini di Kari Sakban. Terus Asri di Wotu. Terus siapa lagi di Kendari nih, Pak Riko ya. Ada di Makassar katanya Pak Riko ini. Terus ada di Tadopuli nih Bu Hida ya. Terus ada di Kalimantan juga, Amah di Kalimantan. Dimas, apa kabar Dimas? Dan semuanya nih Bung Arpan ya. Bisa ada yang mau masuk tahu ya.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026

0: Baik, tersisa beberapa menit ke depan ini waktunya masih bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, spesial untuk lagu-lagu Indonesia malam hari ini. Kami tawarkan untuk Anda dua lagu berikutnya. Pilihannya ada di Republik, Aku Tetap Cinta, dan Agnes Monica, Karena Ku Sanggup. Kemana nih Mbak Hesti? Ya, Mbak Hesti katanya terputus tadi teleponnya, panggilannya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, ya. Oke, agak kariba Mbak Hesti.
1: Kariba Madeceng.
0: Madeceng. Malam ini Mbak Hesti ikutan di lagu mana nih? Republik atau Agnes Monica?
1: Republik,
0: Aku Tetap Republik. Cinta. Oke, menyapa buat siapa? Silakan.
1: Iya, itu kan lagu andalan.
0: Iya, menyapanya buat siapa?
1: Lagunya buat Kak Tantri, ada Dima. Ada Dima.

0: ada Sri Diwoto, ada di Kadisa Bambareng Oki, ada Bobby.
1: Siapa lagi nih?
0: Macam-macam nih Kak,
1: Buat semuanya saja.
0: Dede Arfa.
1: Oke. Itu saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ensi di Pare-Pare. Ikutan di lagunya Republik katanya nih. Aku tetap cinta nih, lagu andalannya juga nih katanya band Republik. Terima kasih ya. Ada juga siapa nih tadi yang bergabung? Oh, dari Pak Edi nih, tadi sudah gabung, mengirim lagi pesannya, katanya oke, mantap malam ini. Terima kasih Pak Edi. Anda juga mantap-mantap semua nih yang sudah bergabung. Mungkin masih ada satu penelpon lagi, silakan. Masih ada kesempatan ini, 082133339440. Kita masih tunggu yang ingin bergabung, silakan di 082133339440 ya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk malam ini atau dini hari nanti kita akan hadirkan pertandingan Piala Dunia, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, artinya di sini pukul 1 dini hari ya. Pukul 1 malam nanti waktu Indonesia bagian tengah, Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Makassar atau di Pro 3. Itu pertandingan fase grup K, Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah antara Inggris dan Ghana ya, dari fase grup L. Bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar. Jadi mohon maaf untuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, itu untuk setiap pertandingannya itu agak terband sedikit ya, tidak bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital karena ada hak siar di situ. Jadi beralih ke FM 94,4 di Pro 1 ataupun juga di Pro 3 ya, 88,8. Baik, terima kasih semuanya yang sudah meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Sehat selalu, jangan lupa untuk ikut terus atau ramaikan terus Ruang Rindu di kesempatan-kesempatan berikutnya.

ingin kumiliki ya dari Utsanaya, membuka kebersamaan kita yang akan menemani Anda juga tentunya hingga tuntas pukul 24 nanti ya, atau pukul 00 ya. Kita temani Anda dengan beberapa sajian lagu pilihan. Kita sudah buka dari Utsanaya ya, berjudul Ingin Kumiliki. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu cinta yang penuh kerinduan memang selalu memiliki tempat tersendiri ya di hati penikmat musik Indonesia. Salah satu lagu tadi, Ingin Kumiliki, dipopulerkan Utsanaya. Ini salah satu karya yang melekat kuat ya dengan sosok Utsanaya dan adanya di album Kasih yang dirilis tahun 99. Lagu ini diciptakan oleh Topati dan Harikis. Lirik yang puitis dan emosional bercerita tentang seseorang yang menyimpan perasaan cinta begitu dalam kepada seseorang yang diidam-idamkan. Namun di balik harapan itu tersimpan keraguan juga, karena ia belum mengetahui apakah perasaan tersebut bisa berbalas atau hanya menjadi angan semata. Nah, lagu ini menggambarkan pergulatan antara harapan dan ketidakpastian. Ada keinginan untuk memiliki dan mencintai sepenuh hati, tetapi juga ada rasa takut terluka karena belum tahu isi hati orang. Siapa yang tahu ya. Nah, masih ada lagu-lagu cinta lainnya yang masih akan temani Anda, dan juga kisah-kisah motivasi dan menginspirasi di kesempatan malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata,
1: "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?"
0: Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Black Beauty adalah sebuah novel klasik yang ditulis oleh Anna Sewell yang menceritakan kisah tentang kehidupan seekor kuda hitam bernama Black Beauty. Cerita dimulai dengan kelahiran Black Beauty di sebuah peternakan di Inggris. Ia kemudian tumbuh menjadi kuda yang cantik dan kuat, dan ia memiliki kepribadian yang baik. Black Beauty menjalani beberapa tahun dengan kehidupan yang menyenangkan di peternakan tersebut. Namun, nasibnya berubah ketika ia dijual ke beberapa pemilik yang berbeda. Selama perjalanan hidupnya, Black Beauty mengalami berbagai macam pengalaman. Ia menjadi kuda penarik kereta, kuda tunggang, bahkan ia bekerja di tambang batu bara. Ia juga bertemu dengan berbagai karakter manusia, baik manusia yang baik ataupun yang buruk. Melalui pengalamannya ini, Black Beauty belajar tentang kesetiaan, kebaikan, dan kekejaman manusia. Salah satu pemilik Black Beauty yang paling berkesan adalah seorang petani bernama John Manley. John adalah orang yang baik dan memperlakukan Black Beauty dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, tidak semua pemilik Black Beauty sebaik John. Beberapa pemiliknya kurang peduli dan memperlakukan Black Beauty dengan kasar. Selama hidupnya, Black Beauty juga bertemu dengan kuda lainnya yang mengalami nasib yang sama. Mereka membentuk ikatan persahabatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain melalui kesulitan yang mereka alami. Pada akhirnya, Black Beauty beruntung karena ia akhirnya kembali ke peternakan awalnya dan dipulihkan kesehatannya. Ia hidup dengan tenang dan bahagia di peternakan tersebut. Ia menikmati sisa hidup dengan kedamaian yang ia cari selama ini. Black Beauty adalah sebuah cerita yang mengharukan dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai seperti kesetiaan, kebaikan, dan belas kasih terhadap hewan. Melalui sudut pandang Black Beauty, Anna Sewell mengingatkan kita tentang perlunya bagaimana manusia memperlakukan hewan dengan baik dan menghargai kehidupan mereka. Buku ini juga memberikan wawasan tentang kehidupan di masa itu, termasuk cara kerja kuda sebagai kendaraan dan perlakuan yang mereka terima dari manusia. Buku ini sebuah buku yang penting dalam mendukung gerakan perlindungan hewan dan memunculkan perhatian terhadap hak-hak binatang. Ia menunjukkan kepada para pembaca betapa pentingnya empati dan pengertian terhadap makhluk hidup lainnya. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian program Makassar Malam ini. Kami informasikan pendengar kembali di ruang dengar Anda pukul 00 waktu Indonesia bagian barat atau 00.01 ya bagian tengah. Untuk Indonesia bagian tengah, nanti bisa Anda dengarkan pertandingan Piala Dunia untuk fase grup K antara Portugal melawan Uzbekistan dari Stadion Houston Amerika. Kemudian untuk dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah antara Inggris dan melawan Ghana, ini di fase grup L dari Stadion Boston Amerika, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Anda bisa monitor siarannya melalui Pro 1 RRI Makassar dan juga di Pro 3 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tepat pukul 00 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 ya, untuk mendengarkan ulasan sebelum pertandingan antara Portugal dan Uzbekistan ya. Jadi tetap bersama kami, dan kami mohon maaf untuk siaran-siaran pertandingan di Piala Dunia 2026 ini. Untuk sementara kalau setiap pertandingan itu biasanya di aplikasi RRI Digital akan di band dulu ya. Tidak bisa disiarkan melalui aplikasi RRI Digital, hanya bisa manual di FM 94,4 ataupun juga di Pro 3 ya 88. Dan saya bertugas juga Arfan Yusri sama kru ya. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya meramaikan program-program kami di Makassar Malam hari ini. Tetap bersama kami, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan stabilitas ekonominya tanpa menjaga superioritas militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Bela Negara. Salam Bela Negara.
6: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: lagi.
1: Jadi dicek juga digitalnya ketika habis bolanya ya.
0: Siap, ya. Siap, baik. Ini udah on ini, udah dilaksanakan ini langsung ya, oleh tim teknik kita. Baik, kita beralih ke topik kita ini seputar badal haji. Pak Aldi mungkin punya informasi terkait badal haji dari keluarga mungkin, atau mungkin dari Pak Aldi sendiri. Apakah kalau berbicara seputar badal haji ini, di dalamnya kan ada kesepakatan begitu antara pembadal dan yang membadalkan, atau mungkin ini termasuk dugaan pungli kalau menurut Anda, Pak?
1: Bukan saja dari segi dari haji ataupun itu. Kalau saya kasih kamu ini kan untuk apalah ucapan terima kasih misalnya.
0: Ucapan terima kasih.
1: Ada pada umumnya itu rata-rata begitu ya.
0: Yeah.
1: Ada di belakang ini ucapan terima kasih saja ya. Ya. Namun kalau dikatakan orang banyak ini ya.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi penilaian bermacam-macam.
0: Penilaian orang berbeda-beda akhirnya.
1: Ya, berbeda itulah. Jadi kan kalau menurut saya ada kesepakatan, tidak ada juga peraturan yang berbenturan dengan pemberian melebihi daripada yang ditentukan. Saya kira tidak ada masalah. Tapi penilaian orang-orang yang apa ya, orang-orang tertentu juga minimal ini sudah kumuh karena. Tapi kalau tidak ada kesan-kesan memaksa, sih kan tidak ada masalah. Ya, tidak ada juga berbenturan dengan melanggar aturan-aturan, sih kan jadi tidak jadi masalah. Kesepakatan bersama. Oh, ketika saya ada melebihkan ini ucapan terima kasih atau apalah, tidak jadi masalah, ringan-ringan saja. Oke saja kan, rata-rata ada pemberian kelebihan itu dari pihak juga yang memberi tidak merasa keberatan, ia juga menerima ringan-ringan saja. Saya kira tidak jadi masalah, kecuali ada paksaan di situ.
0: Baik.
1: Kalau tidak mau, ya. Ini seperti itu ya.
0: Ada kesepakatan dan ada uang ucapan terima kasih lah istilahnya. Jadi tidak termasuk dalam dugaan pungli. Oke.
1: Okay. Namun kadang-kadang juga ada pihak-pihak tertentu menilai itu adalah
0: pungli.
1: Ini yang, nah, apalagi kalau apa ya, masing-masing orang itu menilai berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kalau menurut saya sah-sah saja ya, ketika itu tidak memberatkan kedua belah pihak dan tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada.
0: Baik. Oke, terima kasih. Dicek digitalnya udah on ya. Okay. Terima kasih Pak Aldi selalu mengingatkan.
1: Iya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih sudah bergabung juga senada tadi dengan Pak Jono. Kalau berbicara seputar badal haji atau menghajikan orang, di dalamnya ada kesepakatan dan bukan pungli. Karena menghajikan orang pasti kan boleh dikatakan ada kegiatan yang dilaksanakan begitu untuk mewakili orang yang akan dihajikan. Dan di dalamnya pasti ada ungkapan terima kasih mungkin dari keluarga. Jadi tidak termasuk pungli. Kita terima mendengar kita kembali. Kita menyapa, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Karti.
0: Junaidi di Makassar, sudah sehat Junaidi?
2: Lagi demam ini Karti.
0: Oh lagi demam. Minum obat. Istirahat yang cukup. Jangan begadang nonton Piala Dunia.
2: Iya. Saya tidak pernah begadang, tapi kalau pagi di TV Pro3.
0: Oke.
2: Tetap monitor.
0: Baik. Oke.
2: Bisa.
0: Junaidi, berbicara seputar badal haji atau menghajikan orang, apakah ini termasuk kesepakatan atau pungli? Kalau menurut versinya Junaidi, menurut seperti apa?
2: Ini Karti, saya rasa pungli. Karena maksudnya begini.
0: Iya.
2: Karena bagaimana orang mengatakan, barang siapa yang menghajikan orang itu berpahala. Tapi kalau tidak memungkinkan, itu namanya pungli. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Kalau kita menghadirkan atau kemudian berarti misalnya non muslim atau contohnya kalau misalnya non muslim, nah dia saya nak kasih naik haji itu ada ismanya itu berarti.
0: Oke, jadi menurut Junaidi kalau berbicara seputar badal haji tidak perlu ada uang untuk ucapan terima kasih supaya tidak dianggap pungli begitu?
2: Iya, tidak perlu mengucapkan terima kasih.
0: Oke.
2: Nah, itu sebagian orang Dia bilang pungli. Berarti.
0: Oke, baik.
2: Jadi kalau menurut saya sangat bagus. Ada begitu, tapi ya pikirkan dulu. Ya harus dibicarakan dengan baik.
0: Lebih kepada menambah pahala ya, Junaidi.
2: Ya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih. Kalau begitu Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cepat pulih Junaidi. Sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi. Kalau versinya Junaidi, ketika menghajikan orang, kemudian ada uang, ada kesepakatan uang di dalamnya, itu termasuk pungli. Lantas bagaimana tanggapan Anda pendengar yang mungkin pernah menjadi bagian dalam pelaksanaan badal haji, atau ada keluarga yang pernah melakukan badal haji ini untuk menghajikan orang lain? Silakan Anda boleh memberikan komentarnya pagi hari ini, karena masing-masing pendapat ini berbeda-beda ya. 082133339440, kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi saat ini terkait topik kita pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli? Karena memang sesuai dengan informasinya dalam pelaksanaan ibadah haji 2026 ya, ini ada petugas haji yang akhirnya diduga melakukan pungli terkait kegiatan badal haji. Kementerian Haji dan Umrah Papua khususnya ini menaruh perhatian kasus petugas pembimbing ibadah Papua yang tertangkap tangan dugaan penggelapan dana dan praktik ilegal badal haji dan DAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Musa Narwawan akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji 2027 tahun depan. Dan dikatakan ya bahwa adanya informasi petugas haji yang tertangkap tangan melakukan dugaan pungli badal haji dan DAM dari media sosial. Yang menyebut bahwa petugas tersebut bergabung dalam kelompok terbang 29 embarkasi dan debarkasi Makassar. Untuk itu penindakan terhadap pungli badal haji dan DAM bisa memutus mata rantai dengan adanya informasi ini. Dan yang menegaskan petugas haji memiliki tugas utama melayani jemaah haji. Tanggapan Anda seputar badal haji ini pendengar, pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli? Ada sudah dua versi ini, antara badal haji bukan dugaan pungli di dalamnya, tidak ada pungli di dalamnya, tetapi ada juga yang mengatakan kalau pelaksanaan badal haji termasuk pungli karena mungkin memberatkan orang lain ketika mereka harus membayar orang yang melakukan badal haji untuk menghajikan orang tersebut. Silakan di 082133339440, kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kalau Anda menyimak lewat warta berita juga, lewat wawancara sorotan bersama dengan Pak Ustadz di situ, yang menyebutkan kalau berbicara seputar badal haji atau menghajikan orang, di dalamnya ada kesepakatan dan bukan merupakan pungli. Tadi juga Pak Aldi mengatakan kalau badal haji itu ada uang kesepakatan, itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pembadal dan juga yang membadalkan. Namun di sisi lain ada yang mengatakan kalau ini adalah dugaan pungli, sehingga harus dilakukan pemberantasan terhadap mafia-mafia badal haji tersebut. Dan para petugas haji next tahun depan 2027 ini diharapkan tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan tadi kalau kita men-share informasinya pendengar terkait badal haji ya, ini yakni melakukan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah tidak mampu melakukannya sendiri karena alasan syar'i seperti sakit permanen, lanjut usia yang lemah, atau sudah meninggal dunia. Dan Anda juga sembari mendengarkan siaran ini, kita belajar bersama-sama seperti apa sebenarnya badal haji itu atau menghajikan orang. Dan kalau kita share informasinya, kita mengetahui kalau ada beberapa syarat nih, khususnya bagi orang yang diwakilkan untuk memenuhi pelaksanaan badal haji tersebut. Tadi saya sudah sampaikan yang pertama adalah sudah memiliki kewajiban haji pendengar, yakni orang tersebut sudah mampu secara fisik dan finansial untuk berhaji, namun terhalang oleh sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh atau sudah meninggal dunia. Itu syarat yang pertama ya. Kemudian juga usur yang bersifat permanen, yakni untuk orang yang masih hidup, usurnya ini harus bersifat tetap, tidak bisa diharapkan sembuh menurut keterangan medis, dan jika usurnya bersifat sementara maka tidak boleh dibadalkan. Dan ada niat di dalamnya ya. Ini niat bagi yang sudah meninggal. Jika untuk orang yang sudah meninggal tidak disyaratkan harus ada wasiat khusus, meskipun lebih utama jika ada. Dan untuk syarat bagi pelaksana badal ya, yakni orang yang melakukan badal ini harus memenuhi beberapa kriteria. Anda bisa juga sambil men-share, men-search informasinya, mencari informasinya, yakni adalah sudah berhaji, yakni pelaksana badal wajib sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, dan jika ia belum pernah berhaji, maka ibadah badal tersebut dianggap untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang diwakilkan. Jadi memang untuk pelaksanaan badal haji ini, orang yang melakukan badal ini harus sudah berhaji ya, pendengar. Kemudian juga syarat berikutnya adalah satu badal untuk satu orang. Dalam satu musim haji, seseorang hanya diperbolehkan membadalkan satu orang saja. Ini syarat yang dihadirkan dan berniat untuk orang lain pastinya, yakni pelaksana harus berniat melakukan haji ataupun juga umrah untuk orang yang diwakilkan sejak awal pelaksanaan atau pada saat irham. Pelaksana harus seseorang yang sudah dewasa dan sehat akal, dan tadi ada masih ada informasi-informasi yang tentunya bisa Anda cari terkait pelaksanaan badal haji ini. Jadi memang akan ada beragam versi pendapat terkait badal haji. Apakah badal haji itu bukan pungli atau memang adalah dugaan pungli? Masing-masing ini memiliki persepsi yang berbeda-beda, pendengar. Ada pendengar kita yang mengatakan kalau badal haji ini sebenarnya bukan pungli, karena di dalamnya kan sudah ada kesepakatan antara pembadal dan yang membadalkan. Namun di sisi lain ada juga yang menganggap kalau sebenarnya ketika kita ingin membadalkan orang lain, menghajikan orang lain ya, kita yang mendapat pahala. Jadi tidak perlu ada uang, meskipun itu hanya sebatas uang untuk ungkapan terima kasih atau yang di dalamnya adalah kesepakatan. Kalau berbicara seputar badal haji ya, ini juga yang akan kita cari tahu sebentar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, menjadi akhirnya menjadi informasi terbaru lagi yang bisa diketahui oleh banyak orang terkait pelaksanaan badal haji ini, karena mungkin sebagian orang pernah melakukannya, tetapi saat ini mungkin ada juga orang yang berpikiran mungkin untuk menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan adanya informasi ini, akhirnya kita menambah lagi begitu resume informasi-informasi terkait pelaksanaan haji, khususnya dalam pelaksanaan badal haji ini atau menghajikan orang. Buat Putra Parepare yang sudah join juga di aplikasi TikTok, ada juga yang belum arti sapa ini, selamat pagi semuanya. Pendengar silakan dicoba kembali ya, 08213333944 ataupun juga kalau tidak bisa dihubungi teleponnya, Anda bisa langsung mengirimkan pesan singkat Anda untuk berkomentar di pesan singkat di nomor yang sama di 08213333944 atau Anda pun juga boleh langsung mengirimkan pesan singkat Anda, mengirimkan komentar Anda di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk hari ini, karena kita sedang live di aplikasi TikToknya RRI Pro 1 Makassar membahas seputar pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli. Nah, sesuai dengan informasinya pendengar, khususnya dari Kementerian Haji dan Umroh Papua yang menaruh perhatian kasus petugas pembimbing ibadah Papua inisial MH yang tertangkap tangan dugaan penggelapan dana dan praktik ilegal badal haji dan dam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji tahun 2027 tahun depan ya. Dan dirinya mengaku mendapatkan informasi adanya petugas haji yang tertangkap tangan melakukan dugaan pungli badal haji dan dam dari media sosial, sehingga ia menyebut petugas tersebut tergabung dalam kelompok terbang 29 embarkasi dan debarkasi Makassar. Musa berharap bahwa penindakan terhadap pungli badal haji dan dam bisa memutus mata rantai. Ia menegaskan bahwa petugas haji memiliki tugas utama melayani jemaah haji. Dan ditambahkan pula ya, untuk kedepannya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 akan selektif juga dalam perekrutan petugas haji untuk tahun 2027, dan hal ini tentunya untuk mendukung program Kemenhaj RI dalam memberantas mafia atau praktik pungli di ibadah haji. Jadi memang versinya berbeda-beda ya pendengar Pro 1 RRI Makassar kalau kita berbicara seputar badal haji atau menghajikan orang. Di satu sisi ketika ada tawar-menawar antara pebadal dan yang membadalkan, pastinya ada kesepakatan di dalamnya. Tapi kalau di sisi lain ini dianggap pungli, lantas seperti apa nanti ke depannya? Apakah perlu ada regulasi, ada aturan yang harus secara real menghadirkan begitu, menginformasikan kepada semua orang terkait pelaksanaan dari badal haji atau menghajikan orang ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung lewat diskusi di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sementara di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pak Jono tadi di Makassar yang mengatakan kalau pelaksanaan badal haji ini sebenarnya bukan termasuk pungli di dalamnya, karena pastinya sebelum dilaksanakan kegiatan badal haji atau menghajikan orang, pasti dalamnya ada pembicaraan, ada proses pembicaraan terlebih dahulu, ada kesepakatan di dalamnya. Dan kalau memang tidak sepakat ya tidak jadi ya. Senada dengan itu Pak Aldi Dipinrang juga mengatakan kalau program atau pelaksanaan badal haji atau menghajikan orang, di dalamnya pasti ada bentuk ucapan terima kasih, ada ungkapan terima kasih. Jadi sama sekali tidak dianggap pungli. Berbeda dengan Pak Junaidi di Makassar yang mengatakan kalau sebenarnya ketika pelaksanaan badal haji atau menghajikan orang tidak perlu ada dananya. Cukup kita terima pahalanya saja begitu ya. Dan karena kalau ada uang mungkin yang diberikan, ini juga termasuk salah satu dugaan pungli begitu. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita rehat sejenak ya. Sejumlah informasi juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
7: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi yang juga dapat Anda saksikan langsung saat ini dari aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar saat ini ya. Kita masih membahas topik kita seputar pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli? Dan kalau kita berbicara seputar badal haji, ini dari informasi dari pendengar kita ini ternyata beragam versi yang ada, beragam pendapat terkait badal haji atau menghajikan orang. Apakah ini termasuk di dalamnya pungli atau dugaan pungli, atau seperti yang disampaikan oleh pendengar kita sebenarnya tidak ada dugaan pungli di dalamnya? Karena kalau kita akan membadalkan orang, antara pembadal dan yang membadalkan, ini pasti di dalamnya terlebih dahulu ada proses tawar-menawar, ada proses mungkin kesepakatan yang diambil, sehingga akhirnya ada satu nominal yang disebutkan oleh entah itu kesepakatan antara pembadal yang membadalkan untuk menghajikan orang tersebut. Jadi ada beragam versi pendengar ya. Anda masih boleh memberikan komentarnya pagi hari ini yang akan menjadi bahan masukan kami lewat diskusi nanti ya, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, terkait pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli, ataukah mungkin karena adanya tarif yang relatif tinggi sehingga ini dianggap sebagai dugaan pungli begitu. Karena memang sesuai dengan informasinya mendengar, Kementerian Haji dan Umroh Papua menaruh perhatian terhadap kasus petugas pembimbing ibadah Papua ya, inisial MH, yang tertangkap tangan dugaan penggelapan dana dan praktik ilegal badal haji dan dam. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan, yang nantinya berharap ini akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji tahun 2027 yang akan datang. Ini dengan tujuan agar penindakan terhadap pungutan liar, badal haji, dan dam ini bisa memutus mata rantai para mafia-mafia dalam penugasan ibadah haji yang sudah dilaksanakan. Dan dalam perekrutan petugas haji nantinya untuk tahun 2027 ini, tentunya untuk mendukung program Kemenhaj RI memberantas mafia ataupun juga praktik pungli dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi kembali lagi seperti yang Anda sampaikan tadi ya, ini beragam versi kalau kita berbicara seputar badal haji. Mungkin ada versinya dari Pak Yudhistira juga beda, dari Syahrul juga berbeda, dari Anda semua pendengar berbeda, yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Nah, kita mau dengarkan untuk versi dari Ustadz Raja, Dai Raja, terkait adanya dugaan pungli badal haji ini. Kami ingin hadirkan dulu informasinya pendengar lewat wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Raja.
2: Assalamualaikum.
1: Baik Pak Ustadz Raja, belakangan ini atau mungkin sudah lama kasus ini ya muncul, tapi mungkin baru dalam beberapa waktu terakhir ini muncul ke permukaan terkait adanya dugaan pungli pada program badal haji begitu. Bagaimana Pak Ustadz Raja melihat ini, Pak?
2: Jadi kita kembali dulu, apa itu badal? Badal haji artinya menggantikan, hajikan orang. Dan pada dasarnya seperti ini, sebenarnya aturan dalam badal haji itu sebenarnya kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa harus sekian yang kita harus badal, harus sekian yang kita harus bayar, tidak ada. Tidak ada. Cuman adanya kesepakatan di antara kita, antara si pembadal dengan yang akan membadalkan. Seperti itu tuh yang dalam badal haji. Jadi kalaupun misalnya ada yang membadalkan dengan harga yang begitu ini, itu kan tergantung dari kesepakatan antara si pembadal dengan yang membadalkan. Seperti itu.
1: Oke, jadi kalau ini ya, apakah mungkin tidak bisa diatur begitu, Pak Ustadz? Karena mungkin dalam hal ini kayak Kementerian Haji Umroh ataupun juga otoritas lainnya begitu dari pemerintah.
2: Sebenarnya kalau saya lihat yang seperti itu sebenarnya pemerintah tidak usah ikut campur yang seperti itu. Kalau saya tidak usah diurusin hal-hal yang seperti itu menurut saya ya, karena ini antara yang membadal dengan si pembadal. Kalau itu pun mau diikuti anukan sama pemerintah, itu terlalu banyak sekali urusannya pemerintah kalau seperti itu. Artinya terserah yang mau membadalkan dengan yang kesepakatannya antara si pembadal dengan yang membadal. Karena masalahnya begini, aturannya begini. Ketika kita mau membadalkan, membadalkan misalnya gini, si A dia sampaikan sama saya, Ustaz, bisa enggak kita badalkan anuku, keluargaku mau haji? Saya bilang boleh. Dia bilang berapa? Saya bilang begini, saya kan ambil tamatku, otomatis kalau saya ambil tamatku itu kan saya harus berkurban juga untuk siang yang saya badalkan, berkurban. Dan apa namanya, karena aturan dalam tamatku itu kan harus ada dam, maka saya harus damkan juga. Jadi kalau misalnya saya pasang tarif sekitar misalnya 15 juta, maka yang 5 juta itu untuk damnya dia, yang 10-nya untuk saya.
1: Lalu bagaimana Pak Ustadz ketika ada kemudian pihak yang merasa dirugikan ketika menganggap bahwa wah ini saya dikenakan tarif tinggi sementara ada pihak lain yang mendapatkan tarif yang lebih murah begitu?
2: Kalaupun dia mendapatkan tarif yang lebih murah itu kan rezekinya mahal dia. Rezekinya kalau ada yang mengatakan bahwa murah itu kemungkinan besar dia tidak badalkan, dia kemungkinan minta maaf, kemungkinan besar dia tidak mendamkan.
1: Oke.
2: Iya, itu kalau saya. Jadi kalau saya ya pribadi ya, kalau saya itu tergantung dari kesepakatan kita. Dan kalau misalnya ada yang menawarkan misalnya sampai 20 juta dan kamu memang tidak sepakat dengan itu, ya sudah.
1: Lalu bagaimana Ustaz menurut pandangan Anda ketika ada yang kemudian bersengketa? Lalu bagaimana seharusnya jalan untuk menyelesaikan ketika ada mungkin pihak yang kemudian mungkin bisa saja memperpanjang ini, yang kemudian membawahnya begitu ke itu tadi adanya dugaan pungli lah dan lain sebagainya, Pak Ustaz?
2: Kalau saya pribadi kalau seperti itu tidak ada pungutan liar di situ, tidak ada. Iya, kalau saya pribadi tidak ada. Kan ini kan kesepakatan. Kalau memang Anda tidak sepakat, ngapain?
1: Walaupun misalnya itu melibatkan, taruhlah misalnya travel begitu, unit usaha, bahan.
2: Iya, tidak ada. Kalau memang tidak ini kan ya sudah berhenti untuk membadalkan. Kan ini kan kesepakatan kita. Kenapa baru belakangan kita mau ini kan? Belakangan baru mau menyesal bilang ada pungli, ada apa di antara yang mau
1: jadi badalkan. Kalau intinya Pak Ustadz, pemerintah tidak usah terlalu campur, terlalu jauh gitu, terlalu
2: jauh. Kalau saya urus saja dulu lah pemondokan, urus saja dulu lah yang ini, jamaah ini, nggak usah diurus masalah badal-badal itu, pungli-pungli itu, karena itu kan tergantung kesepakatan antara si pembadal dengan yang membadal. Terus kok masih banyak kok aturan-aturan atau apa yang di Tanah Suci itu yang belum beres. Selama saya bolak-balik bahwa jamaah itu kan masih banyak yang harus dibenahi. Kenapa mesti mau dibenahi lagi, mau dimasuk-masukin lagi itu masalah pungli-pungli yang ada di sementara di Arafah itu masih ada yang belum beres, sementara di Mina belum beres, apa semua kok mau masuk di. Makanya waktu saya dengar, saya bilang ada-ada saja ini di Indonesia ini
1: seperti ini. Baik, Pak Ustaz, terima kasih banyak untuk ulasannya bersama RRI, Pak. Assalamualaikum.

0: Itu tadi pendengar informasi terkait adanya dugaan pungli badal haji ya, yang disampaikan oleh Pak Ustadz Da'i Raja tadi, yang menyampaikan kalau menurut versinya dia, dalam pelaksanaan badal haji atau menghajikan orang, di dalamnya kan ada kesepakatan begitu antara pembadal dan yang membadalkan, sehingga ini bukan termasuk pungli. Namun tentunya kalau berbicara seputar badal haji ini, pasti masing-masing orang punya versi yang berbeda. Apakah di dalamnya ada dugaan pungli, atau memang di dalamnya seperti yang disampaikan pendengar kita, ada sebagai bentuk ucapan terima kasih begitu. Dan untuk komentar Anda tadi pendengar akan menjadi bahan diskusi kami sebentar lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Namun kita terima dulu satu penelpon terakhir kebersamaan kita saat ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Indah di Sopeng, sehat Indah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Indah, pernah gak dengar seputar badal haji ini, atau mungkin ada pernah keluarga yang membadalkan haji atau sebagai pembadal begitu untuk menghajikan orang lain ini? Kalau menurut Indah, apakah di dalamnya ini ada dugaan pungli, atau senada dengan pendengar lainnya ini adalah sebuah kesepakatan begitu?
1: Oh begini Kak, ini Kak, ya kalau pungli itu beda dengan yang artinya ini kan.
0: Yeah.
1: Kalau kan pungli kan itu kan memang biaya tanpa persetujuan ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kan ini kan dia memberi itu kayak umpama contohnya Kak Toh, Kakak Arti saya mau ketemu dengan direktur utamanya RRI ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Pama. Terus Kakak Arti kan, datang lagi tanggal ini, hari ini, jam ini saya kasih ketemu gitu, gitu kan. Ah, setelah saya ketemu dengan direktur utama RRI ya kan, saya pulang Pama, saya ke Karti, makasih ya dengan sesuatu buat tangan itu kan, namanya bukan pungli karena saya memberi ke Karti dengan keikhlasan saya,
0: ada ungkapan terima kasih begitu
1: ya, ungkapan terima kasih, dan ke Karti juga tidak minta ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Seandainya ke Karti menagihkan, iya saya kasih saya kasih ketemu gede dengan direktur kan, tapi kau harus bayar saya dengan sekian-sekian kan, itu baru namanya pungli ya kan, karena meminta tanpa keikhlasan atau tanpa persetujuan orang lain.
0: Baik.
1: Itu namanya memaksa. Mm-hmm. Jadi ini saya kira betul yang dibilang Pak Ustaz, masih ada hal-hal lain yang bisa diurusi, kenapa seperti itu diurusi juga ya kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya bilang kan itu bukan namanya pungli, tapi itu namanya tanda terima kasih kepada seseorang. Apapun bentuknya, kalau kita menyuruh orang itu, menyuruh saja anak-anak membelikan saya itu,
0: mm-hmm.
1: ya kan kadang lebih besar dikasih daripada
0: yeah.
1: yang dibelikan. Tapi
0: yeah.
1: kan itu kan tanda syukur kita kalau
0: yeah.
1: karena kita
0: dengan keikhlasan penuh ya, Indah.
1: Memberi anak itu, kudon anak itu membelikan saya ini, jadi
0: yeah.
1: kita beli kasih dia lebih besar daripada barang yang disuruhkan.
0: Baik.
1: Jadi itu bukan namanya pungli Kak, tapi keikhlasan, tanda terima kasih. Oke Kakak.
0: Oke, terima kasih Indah.
1: Terus
0: amin.
1: Jadi udara. Makasih Kakak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng, senada dengan pendengar lainnya. Kalau berbicara seputar badal haji atau menghajikan orang, di dalamnya bukan pungli, karena sudah ada proses pembicaraan pastinya, dan akhirnya ada kesepakatan, atau mungkin ada sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena sudah meluangkan waktu, berniat membantu orang untuk menghajikan orang lain begitu. Tanggapan Anda, komentar Anda akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi pendengar untuk Anda yang sudah memberikan komentarnya pagi hari ini seputar pengenaan tarif tinggi badal haji, layakkah disebut pungli. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.
1: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.